0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi.

Iya, teman Pro 2 FM ini di Pro 2 Spot pagi hari ini kita akan membahas tentang berbagai tanaman-tanaman hias dengan bunga berbentuk lonceng nih, teman Pro 2. Apa saja yang termasuk tanaman-tanaman yang berbentuk lonceng, teman Pro 2? Pertama adalah Canterbury Bells ya. Canterbury Bells merupakan tanaman berbunga yang terkenal berkat mahkotanya berbentuk lonceng besar dengan tampilan sangat dekoratif. Bunganya bisa hadir dalam nuansa ungu, biru, merah muda sampai putih sehingga mudah menjadi pusat perhatian ketika ditanam secara berkelompok. Batangnya yang tegak dengan susunan bunga cukup rapat, ini juga memberikan dimensi vertikal yang menarik pada taman. Tanaman ini cocok ditempatkan pada area taman yang memperoleh cahaya matahari cukup dengan tanah subur dan memiliki drainase baik ya. Canterbury Bells bisa dipadukan dengan tanaman berbunga berukuran lebih pendek agar bentuk bunganya yang menjulang terlihat semakin menonjol. Karakter itu membuat tanaman ini menarik untuk taman bergaya klasik, romantis maupun taman dengan susunan bunga yang terlihat lebih natural, teman Pro 2.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Teman terbaik.

Alright, teman Pro 2 FM Ende, masih dengan tanaman-tanaman hias bunga dengan bunga yang berbentuk lonceng ya teman Pro 2 ya. Yang kedua adalah Foxglove. Foxglove memiliki deretan bunga berbentuk lonceng memanjang yang tersusun sepanjang batang tinggi dan terlihat sangat mencolok. Warna bunganya beragam mulai dari merah muda, ungu, putih hingga krem dengan pola bintik pada bagian dalam mahkota. Struktur itu memberi tanaman ini penampilan dramatis yang sulit tergantikan oleh tanaman berbunga lainnya. Keindahan Foxglove cocok dimanfaatkan untuk memberikan aksen vertikal pada bagian belakang hamparan bunga atau area dekat pagarnya. Tanaman ini umumnya menyukai tanah lembab dengan drainase baik serta lokasi yang memperoleh cahaya matahari hingga teduh sebagian. Namun seluruh sebagian Foxglove mengandung senyawa yang dapat beracun jika tertelan sehingga penempatannya perlu diperhatikan. Terutama pada rumah dengan anak kecil atau hewan peliharaan teman Pro 2.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Oke, teman Pro 2 FMD, kita masih di Pro 2 Spot dan kita masih membahas tentang tanaman-tanaman hias dengan bunga yang berbentuk lonceng ya. Next adalah Lily of the Valley. Lily of the Valley menghadirkan bunga putih mungil berbentuk lonceng yang menggantung pada tangkai ramping dengan tampilan yang sangat lembut. Ukurannya memang tidak sebesar tanaman berbunga lainnya, tetapi deretan bunga kecil ini memberikan pesona sederhana yang terasa elegan ya. Bunganya juga dikenal punya aroma harum yang membuat keberadaannya itu semakin menarik di antara daunan yang hijau. Tanaman ini menyukai lingkungan yang teduh dengan tanah lembab sehingga cocok untuk mengisi bagian taman yang tidak memperoleh banyak cahaya matahari langsung. Pertumbuhannya ini bisa menyebar melalui rimpang bawah tanah dan perlahan membentuk hamparan hijau yang dipenuhi bunga ketika kondisinya sesuai. Meski terlihat mungil dan cantik, seluruh bagian Lily of the Valley beracun jika tertelan sehingga perlu ditempatkan dengan pertimbangan keamanan yang matang, teman-teman.

teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2

baik teman Pro 2 FM ND ya. Semangat pagi untuk semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Jangan lupa teman Pro 2, untuk sore ini akan ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 ya, yang akan disiarkan dari Pro 2 Jakarta dan juga di relay di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Pastikan kamu stay tune nanti sore ya, di jam 3 sampai jam 5 teman Pro 2. Kita masih membahas tentang bunga-bunga yang berbentuk lonceng. Next adalah Angel's Trumpet.

Teman Pro 2, Angel Serambat punya bunga berbentuk trompet atau lonceng besar yang menggantung dari percabangannya sehingga menciptakan penampilan sangat eksotis. Bunganya bisa berwarna putih, kuning, merah muda, hingga jingga tergantung varietas yang ditanam ya. Ukuran mahkotanya yang besar membuat tanaman ini mudah menjadi titik perhatian utama pada taman tropis. Tanaman ini dapat tumbuh menjadi perdu atau pohon kecil sehingga membutuhkan ruang yang lebih luas dibandingkan tanaman bunga berukuran mungil ya. Lingkungan hangat, tanah subur dan dengan drainase baik serta penyiraman yang cukup, ini bisa membantu pertumbuhannya tetap optimal. Namun Brugmansia punya kandungan senyawa beracun pada seluruh bagian tanaman sehingga sebaiknya ditempatkan jauh dari jangkauan anak kecil dan hewan peliharaan. Teman berdua,

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Teman terbaik.

0: Iya, teman Prodo FM, ini terakhir nih dengan tanaman hias dengan berbentuk lonceng ya, yaitu adalah coral bells. Menawarkan bunga kecil menyerupai lonceng yang muncul bergerombol pada tangkai ramping di atas kumpulan daunnya. Bunganya umumnya hadir dalam nuansa merah, merah muda atau putih yang memberikan aksen warna lembut pada taman ya. Daya tarik tanaman ini semakin kuat karena dedaunannya juga dekoratif dan mampu kasih tekstur menarik meskipun tanaman sedang tidak berbunga, teman Pro 2 ya. Tanaman ini cocok dimanfaatkan sebagai tanaman pembatas pengisi bagian depan hamparan bunga atau pelengkap taman dengan komposisi berlapis. Coral bell cenderung menyukai tanah dengan drainase baik dan bisa tumbuh pada area dengan cahaya matahari hingga teduh sebagian, meskipun kebutuhan cahaya itu bisa berbeda menurut iklim serta varietasnya. Kombinasi bunga mungil dan dedaunan dekoratif itu membuat tanaman ini tetap punya nilai visual cuy dalam periode yang cukup panjang ya. Bunga berbentuk lonceng memberikan pesona tersendiri karena menghadirkan siluet yang berbeda dari bunga bermahkota terbuka pada umumnya, Canterbury Bells, Foxglove, Lily of the Valley, Angel's Trumpet, hingga Coral Bells menawarkan karakter visual yang beragam sehingga bisa disesuaikan dengan konsep taman yang diharapkan di pekarangan rumah atau dimanapun kamu ingin menanamnya, teman Bro 2.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, semangat pagi buat semuanya ya yang lagi terus mendengarkan Pro FM ini, teman Rebe kamu. Dan jangan lupa pantau juga Indonesia Pro Indie yang akan hadir di malam ini di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu-kamu yang selalu suka dengan lagu-lagu indie, ini adalah acara dengan kumpulan lagu-lagu indie terbaik ya, pilihan dari Pro 2 yang juga akan disiarkan live dari Pro 2 Jakarta dan juga dirilai oleh seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Dan pagi ini teman Pro 2 jauh mengasih informasi menarik tentang tempat-tempat kece ataupun tempat-tempat turism ya, atau wisata yang ada di Timor Leste. Untuk kamu-kamu yang belum pernah ke sana, ya ini bisa menjadi salah satu informasi penting untuk kamu-kamu yang nantinya menjadi tempat tiles ini itu sebagai destinasi kamu, teman Pro 2 next ya. Yang pertama adalah Air Panas Marubo. Nah, Air Panas Marubo adalah tempat yang sempurna untuk bersantai. Air panas ini dikelilingi oleh pemandangan sawah dan pepohonan hijau, menampilkan tiga kolam renang yang berbeda. Kolam biru dengan air panas langsung dari gunung, kolam hijau dengan suhu yang nyaman, dan kolam putih dengan air dingin yang dicampur kapur, memberikan pengalaman berenam yang beragam bagi pengunjungnya. Next yaitu Pantai Tutuala. Ini adalah surga bagi pecinta pantai, teman Pro 2 ya. Pantainya indah dengan pasir putih dan air jernih, juga merupakan tempat penyu bertelur yang menakjubkan untuk disaksikan. Snorkeling ini menjadi daya tarik utama di sini yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan bawah laut. Setelahnya, teman-teman ini bisa bersantai di tepi pantai, menikmati udara segar dan pemandangan yang menenangkan, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, teman Prodo FM Mende, kita masih di Spada kali ini ya, dan kita masih bahas tentang tempat-tempat kece yang ada di Timor Leste. Next adalah Desa Com. Desa Com mempersembahkan keindahan budaya dan tradisi Timor Leste yang autentik. Terletak di tepi barat Taman Nasional Ninoconis, tempat ini adalah desa nelayan kecil dengan pantai berpasir kekuningan. Restoran kecil dan penginapan tersedia di sepanjang pantai, menawarkan aktivitas menarik nih. Di sini teman-teman bisa menjelajahi kehidupan masyarakat setempat, bisa menyaksikan seni tradisionalnya, dan menikmati keramahan penduduknya.

Alright, teman Pro 2 FMND. Next adalah Posada de Baucau ya. Ini adalah sebuah bangunan kolonial yang memikat dengan warna merah muda yang mencolok ya. Saat berada di sini, teman-teman bisa merasakan udaranya yang sangat sejuk. Hal ini dikarenakan keberadaan pohon beringin yang berukuran sangat besar di sampingnya. Saat berada di sini, teman-teman bisa merasakan udaranya yang sangat sejuk ya. Dan bukan cuma itu, untuk keberadaan kolam renang tua yang alirannya berasal dari mata air alami menambah daya tariknya, memberikan pengunjung kesempatan untuk menikmati air yang sangat jernih dan juga segar, teman-teman.

Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang kesepuluh, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.

Iya, teman Prodi FM ini kita masih bahas seputar berbagai wisata yang ada di Timor Leste. Next adalah Selat Wetar ya. Ini merupakan destinasi yang tidak boleh dilewatkan teman Prodi. Dengan kejernihan airnya, pengunjung bisa menikmati dan mengabadikan momen indah saat melihat lumba-lumba berenang bebas di laut ya. Selain lumba-lumba, untuk perairan ini juga menjadi habitat bagi beragam hewan laut dan beberapa jenis paus. Keanekaragaman alam yang luar biasa di sini juga menjadikan Selat Wetar sangat dinikmati oleh para pelancong pada saat ini. Next adalah Cristo Rey, yaitu patung Yesus tinggi 27 meter di Timor Leste. Hadiah dari pemerintah Indonesia di tahun 1996 karena mayoritas penduduknya menganut agama Katolik Roma. Meski menanjak ratusan anak tangga, untuk view lautnya yang luas dari pantai semenanjung Fatukama yang indah menjadi imbalan yang luar biasa kalau kesini teman Pro 2. Ada juga namanya Pasar Tais, teman Pro 2. Pasar Tais menawarkan beragam produk dari kain Tais seperti pakaian, selendang, tas, dan banyak lagi yang sering dibeli sebagai oleh-oleh. Kain Tais khas Timor Leste tidak hanya punya warna-warni yang indah, tapi juga punya makna filosofis yang mendalam nih cuy. Dan ini juga bisa menjadi salah satu tempat destinasi ya untuk kamu-kamu yang berkunjung ke Timor Leste.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM dan Usajuan temani kamu sudah di sepada kali ini di si Minggu 20 September 2006 karena after me akan ada RJ Titin yang temani siangnya kamu menggari jam 3 sore nanti. Terima kasih banyak buat kebersamaannya di pagi hari ini teman Pro 2. Have fun terus di Sunday Fun kali ini bersama Pro 2 FM dan teman terbaik kamu. Stay tune, see you again, bye-bye.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Selamat siang teman Pro 2. Hey guys, saatnya TJ temani kamu untuk edisi spesial di santai siang hari ini. Selepas tadi ada RJ John Sugi yang menemani kamu di Spada. Dan seperti biasa untuk mengawali kebersamaan kita di santai siang, Titin akan menghadirkan informasi info Pro 2 untuk teman Pro 2 di wilayah Flores dan juga Lembata. Teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, generasi muda didorong untuk perkuat peran menghadapi perubahan sosial. Dilansir dari KBRN ND, generasi muda memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai perubahan sosial yang berlangsung seiring perkembangan teknologi informasi dan dinamika kehidupan masyarakat. Ketua Sekolah Tinggi Pastoral ND, Romo Dr. Franciscus CMDD, Deidai maksud kami, mengatakan generasi muda tidak cukup hanya untuk menjadi penerima dampak perubahan, tetapi perlu dipersiapkan untuk menjadi bagian dari proses perubahan sosial. Informasi kedua, hadirkan Wisbaker Pot Volume 5, mendorong wisatawan untuk kembali ke Labuan Bajo pasca gempa Flores. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo kembali menggelar Picnic Over the Hill Half 5 guna mendorong pemulihan pariwisata Labuan Bajo dan juga meyakinkan wisatawan bahwa destinasi tersebut aman untuk dikunjungi pasca gempa Flores 15

Informasi terakhir, depan rumah rusak akibat gempa bumi, Hieronymus tetap bertahan untuk berjualan. Dilansir dari KBRN Manggarai Barat, pemilik kafe Gracio Sunset di desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tetap menjalankan usahanya meski kondisi pasca gempa masih saja berlangsung. Bagi Hieronymus, berjualan menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian info Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

teman produser seperti biasa ya, di siang hari ini kita akan masuk terlebih dahulu nih di acara kita yang paling ditunggu-tunggu, yaitu produser It List. Teman produser bisa merequest lagu-lagu andalan kamu untuk menemani santai siang kamu di hari Minggu ini ya. Happy Sunday buat semuanya. Selamat beribadah untuk teman-teman produser umat Kristen ya, dan selamat berholiday untuk semua yang hari Minggu punya waktu untuk bisa break sejenak ya teman produser dari segala aktivitas kamu, 5 hari kerja ataupun 6 hari kerja. Dan seperti biasa, teman-teman kamu tuh bisa kirim langsung ya lagu-lagu kesukaan kamu dan orang yang pengen kamu sapa salam di siang hari ini di 082-147-650-422, di 082-147-650-422. Silakan teman produser, kami menanti ya untuk semuanya yang mau bergabung bersama di malam hari ini. Oke, teman produser, kalau begitu saya bacakan dulu ada yang baru saja bergabung ya. Halo kakak Ipisan Day, aku Mina C yang katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Dia betul-betul menyukai lagu ini ya. Sampai kayak everyday kalau saya melihat kembali kayak semua perjalanan requestan lagunya itu pasti punyanya Selena Grace. Salamnya untuk kakak saja deh, semangat terus siarannya, terima kasih. Oke deh, siap ya. Saya akan cari dulu lagunya teman produser, tapi kita nikmati dulu ya, ada Remla deh Sang Badut.

0: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahun Air to Cafe and Resto, rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, Air to Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun Air to Cafe and Resto di Jalan Kelimutu ND. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun Air to Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.

Hey teman Pro 2, weekend kita masih panjang ya teman-teman untuk spesial hari Minggu ini. So, belum lengkap kalau kamu belum request lagu di Pro 2 FM ND nih teman Pro 2. Jadi kamu harus request dulu lagu-lagu andalan kamu untuk kamu dengarkan ya di siang hari ini nih guys. So, welcome to Pro 2 Hitlist. Seperti biasa teman-teman Pro 2, ini adalah acara request time. So guys, kamu tuh bisa request lagu andalan kamu bebas ya teman Pro 2. Terus kamu juga bisa kirim salam atau sekedar kamu maybe mau titip pesan gitu ya untuk orang-orang tersayang, sangat bisa teman Pro 2.

ini teman pro 2 apa namanya sih, sambut baru, yes ya, sambut baru, karena saya melihat ada undangan di studio ya. First Holy Communion ya teman pro 2 di hari Minggu ini untuk umat-umat Kristiani yang beragama Katolik ya, selamat merayakan. Dan kemudian juga untuk semua juga yang saat ini maybe lagi berpacu begitu ya di tenda-tenda pengungsian, lagi mempersiapkan segala sesuatunya, pokoknya everything, selamat bergabung ya teman pro 2 semuanya. Happy Sunday. Silakan nih teman pro 2, buat kamu yang hari ini mau suasananya semakin seru ya, kamu bisa dengerin pro 2 FM ND, kamu bisa request lagu-lagu andalan kamu. Jadi jangan hanya jadi pendengar nih, kalau bisa request lagunya juga ya teman pro 2. Langsung saja ya, saya menanti teman pro 2 buat kamu yang baru mau bergabung ya. Ini juga ada yang baru saja masuk ya, ada teman saya ini orang lama ya. Ada Cynthia di Potu, katanya mau request lagu, salah satu lagu terbaik ya dari Baby Romeo. Oh, Baby Romeo itu ada lagu terbarunya, itu kalau saya tidak salah itu ada featuring sama Judika ya teman pro 2. Nanti akan saya cek-cek dulu lagu-lagunya. Salamnya saya spesialkan saja nih Kakak Titin untuk keluarga dan untuk semua saja teman-teman pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan pro 2 FMND. Oke, siap. Akan saya hadirkan lagunya ya. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin sekarang tuh sedang mendengarkan bersama orang-orang spesial ya, atau kamu mau request lagu tapi masih malu-malu, ya jangan malu teman pro 2 ya, langsung saja di pro 2 FMND ini kamu bebas merequest lagu-lagu kamu untuk spesial hari Minggu ini ya teman-teman semua. Ada juga di TikTok ya, Jo itu aku. Oh berarti namanya Jo ya. Request lagu Pice Kota, sedikit lebih lama. Siap, nanti saya akan hadirkan lagunya Pice Kota, sedikit lebih lama. Sudah ada juga di playlistnya kami teman pro 2. Dan untuk semuanya selamat berhari Minggu dan juga selamat mendengarkan lagu-lagu yang akan saya hadirkan ini ya teman-teman semuanya. Tetap stay safety teman pro 2, karena kita tuh pasca gempa bumi ini masih ini ya teman pro 2, masih dikatakan belum stabil ya, karena semalam itu saya lupa di jam berapa itu juga ada goyangan-goyangan kecil, tapi kita harus tetap bercemungut ya, alias bersemangat. Oke, sudah ada Kenny dan juga ada Iqbal ya. Saya hari ini ditemani sama dua teknisi andalan kami yang luar biasa teman-teman. So tetap stay ya di Pro 2 FMND. Saya hadirkan dulu requestan lagu untuk si Cynthia yang request lagunya dari Baby Romeo featuring Judika Oksigen, dan juga nanti salah satu lagu dari Pice Kota juga akan saya hadirkan untuk Kakak Jo ya. Selamat mendengarkan teman Pro 2.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lah lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Hey teman Pro 2, kalau rencana kamu hari ini belum terwujud ya, jangan langsung berpikir bahwa semuanya itu bakal gagal. Mungkin waktunya saja yang belum tepat ya teman Pro 2. Tetap kamu harus berjuang, kamu harus berusaha. Terus juga tetap percaya ya teman Pro 2. Dan paling penting itu adalah jangan pernah berhenti berdoa ya. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi sesuatu yang sedang kita tunggu tuh justru sedang dipersiapkan dengan cara yang lebih baik. Jadi pelan-pelan saja teman Pro 2 ya. Tidak harus semuanya terjadi hari ini. Yang penting kamu tetap melangkah dan tidak boleh sampai kehilangan harapan nih teman-teman.
1: Ku tak tahu dan ku tak mengerti.
0: Saya mau menyapa dulu, selamat siang buat semua yang baru saja bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Untuk kakak Sukmanong, aduh kita sudah lama kakak tidak berjumpa ya, semenjak terakhir itu pemilihan Putra Putri Ekowisata Indonesia 2021 ya, di ND waktu itu tuan rumahnya. Dan itu tuh kayak, aduh luar biasa sekali kita didatangi sama putra-putri terbaik ya se-Indonesia ini. Mereka datang dari berbagai provinsi dan kemudian berjuang di ND ya kan. Dan itu juga sangat luar biasa karena pada waktu itu mereka tuh kayak gencar sekali juga mempromosikan semua pariwisata yang ada di kota ND. Jadi sukses juga untuk pemilihan tahun ini ya kakak Sukma. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di Nusa Tenggara Timur ya. Kalau bukan di ND ya bisa saja di tempat lain begitu ya. Dan juga selamat siang untuk Om Boyo dan juga Romo Wawan yang saat ini nih sedang mendengarkan di paroki ya. Saya bahagia sekali kalau saya punya Om ini mendengarkan siaran anaknya ya. Karena apa ya, Om Boyo paling tahu lah bagaimana si Titin ini ya. Dan juga saya spesialkan untuk Romo Wawan, selamat berhari Minggu. Untuk semua-semua di paroki, salam sayang ya untuk semua-semuanya saja, Om Boyo, untuk Romo, terus untuk anak-anak yang tinggal di paroki, untuk semua-semuanya saja ya. Om Boyo sampaikan salam rindu saya untuk mereka. Asik. Dan juga saya spesialkan untuk teman Pro 2 tadi ya yang sudah bergabung, ada kakak Jo, terus juga ada adik In ya kalau saya tidak salah tadi baru saja bergabung, terus ada Cynthia juga yang di Potu, and then juga ini ada yang baru saja bergabung ya. Selamat siang kakak, mau request lagu, lagunya itu dari Kaigo, Selena Gomez ya, It and Me. Oke siap, nanti akan saya hadirkan lagunya. Semoga siaran siang kakak hari ini menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan. Amin ya, apalagi ini hari Minggu ya, jadi kita harus banyak menebarkan energi-energi positif ya teman Bro 2. So buat kamu yang saat ini lagi worry-worrynya sama life ini, kehidupan ini ya teman Pro 2, jangan sampai kamu terjebak dalam siklus yang sama. So kamu tuh harus survive, harus bangkit dari semua-muanya. Apalagi kita di Flores ini kan masih juga pasca gempa Flores ya teman Pro 2, jadi masih ada yang shock berat, ada yang juga sudah mulai pelan-pelan pulih, tapi kita semua tentu pulih itu dengan cara kita masing-masing ya teman-teman semua. Karena ada yang memang merasakan rumahnya sangat terdampak parah ya teman-teman, terus ada juga yang maybe sampai kesehatan mentalnya itu terganggu. Kemudian juga untuk kita yang di wilayah ND cukup terasa juga ya teman Pro 2, walaupun memang tidak banyak rumah yang begitu parah ya kalau di dalam kota, tapi untuk di wilayah utara kita juga selalu mendoakan mereka, menguatkan mereka ya teman Pro 2, karena di sana juga mereka cukup kesulitan untuk sampai hari ini. Terus saya juga mau menyapa untuk teman Pro 2 juga yang baru saja bergabung ya, untuk kakak Putri, terima kasih sudah bergabung. Terus untuk kakak siapa ini, saya kayaknya butuh pakai kacamata ya teman-teman, ada kakak Kiriski, Rizky. Rizky kak kamu, terima kasih ya untuk lope-lopenya. Terus untuk kakak Oh, ini ada adik saya ini. Ada adik Patrick ya. Terima kasih sudah bergabung, Patrick Dale. Ini terbaik ini. Ini adalah pelayan eksklusif kami di ND yang luar biasa, sangat cekatan, begitu gesit ya, teman Pro 2. Terus ada Kakak Lydia dari Trifma Omere. Oke, terima kasih sudah bergabung juga ya. Kakak Lydia, kayaknya kita bisa nih kalau ngobrol-ngobrol di Pro 2 ya. Soalnya kami tuh punya satu acara, itu namanya Muda Kreatif ya. Jadi kami tuh selalu menghadirkan anak-anak muda keren yang ada di wilayah Flores dan juga Lembata untuk bisa bercerita, berbagi tentang perjuangan usahanya, seperti apa proses begitu ya. Kayaknya Kakak Lydia bisa nih, bisa join di Pro 2 RRI ND ya. Nanti saya coba, saya screenshot ya, nanti saya akan mengontak Kakak Lydia. Baiklah, untuk semua terima kasih yang baru saja bergabung di Pro 2 FM ND. Kami masih menanti ya untuk semua-semuanya yang hari ini mau mendengarkan lagu-lagu terbaiknya teman-teman semua. Tentu kami akan menghadirkan ya. Dan kamu juga bisa sapa salam juga buat siapa saja teman Pro 2 ya. Jadi di Pro 2 Hitlist ini kamu tidak saja merequest lagu ya begitu ya, tapi kamu bisa memberikan salam, maybe juga ada cerita atau kenangan-kenangan yang mau kamu bagikan, boleh sekali teman Pro 2. Atau maybe ada yang mau kasih kode-kode tipis ya. Siapa nih yang mau kasih kode-kode tipis? Boleh juga teman Pro 2, nanti akan kami bacakan nih kode-kodenya ya. Dan salam sayang saja buat semua-semuanya. Astaga, semangat kakakku, semoga ke depan job bareng lagi. Amin ya. Saya memang tahun ini tuh adalah tahun yang harus saya istirahat sebenarnya ya Patrick ya. Saya harus beristirahat banyak ya untuk tahun ini nanti. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya adekku di event-event yang luar biasa di kota Ende ini. Dan kita bisa bersama lagi. Amin ya. Untuk kakak Nona Nawu, selamat bergabung. Terima kasih. Yes, ini juga ada reporter terbaik ya, penyiar terbaik TVRI Nusa Tenggara Timur nih. Ada Ade Diki Nawa ya, luar biasa. Terima kasih Ade Diki sudah menyukai live saya ya di ya siang hari ini, pagi menjelang siang ya. Semangat juga untuk semua rekan-rekan seprofesi ya, teman-teman jurnalis di mana saja kalian berada. By the way, kemarin tuh Diki juga sempat datang ke Flores ya, ke ND, kemudian juga meliput berbagai berita-berita terkait pasca gempa Flores ya teman Pro 2. Luar biasa ya. Jadi kita tuh bisa berkarya dengan cara kita masing-masing teman Pro 2 untuk pasca gempa Flores ini ya. Salam semangat juga untuk Diki dan juga semua tim TVRI Nusa Tenggara Timur ya. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. By the way teman Pro 2, saya masih nantikan ya untuk yang mau bergabung. Nanti selepas ini saya juga akan menghadirkan salah satu lagu dari Kaigo featuring Selena Gomez, spesial untuk yang baru saja merequest. Dan untuk kamu, kamu masih bisa juga merequest ya, karena sampai di jam 12 siang kebersamaan kita di 082-147-650-42. Ada Friends Again dari Baby Rose untuk semua teman Pro 2.

bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Take Five.
1: Baru saja kita dengarkan ada Yura Yunita ya, ada satu, salah satu lagunya Tanda Teman Bro 2. Saya spesialkan untuk semua teman Bro 2 yang saat ini sedang pantau, stay tune di Pro 2 FM ND. Dan tadi juga kita sudah dengarkan salah satu lagu requestan dari Kak Lara ya. Ini Kak Lara ada kirim pesannya nih, panjang nih ya, kayaknya 1 kilometer ini. Saya bacakan dulu, katanya terima kasih banyak kakak sudah diputarkan lagunya. Semoga di weekend ini kakak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dan juga kelancaran dalam menemani teman-teman Pro 2 di santai siang ini. Terima kasih juga karena sudah setia hadir dan juga menemani kami lewat suara, sapaan, cerita dan juga lagu-lagu yang hangat. Dan jangan lupa juga untuk selalu minum air yang cukup nih kakak, apalagi sekarang cuacanya lagi panas, betul ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat siarannya. Semoga setiap kebaikannya selalu dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Amin. Terima kasih Lara untuk setiap doanya, luar biasa ya. Didoakan nih teman Pro 2. Apakah kamu sudah mendoakan si doi? Harus saling mendoakan hidup ini ya teman Pro 2, karena people itu come and go. Jadi kalau ada kesempatan untuk kamu mendoakan seseorang, doakan teman Pro 2. Jangan sampai ya kamu tuh menyesal begitu ya di kemudian hari. Kenapa ya saya tuh tidak pernah mendoakan dia begitu? Ternyata selama ini dia tuh membutuhkan doa-doa saya. Jadi harus seimbang ya teman-teman Pro 2 hidup itu. By the way, teman Pro 2, kamu masih bisa merequest lagu-lagu andalan kamu untuk bisa kamu dengarkan siang hari ini di 082-147-650-422. Di 082-147-650-422, kami nantikan ya teman Pro 2 kebersamaan kita sampai di jam 12 siang. Dan jam 12 siang saya tidak live lagi nih teman Pro 2, karena sudah selesai acara Pro 2 Hitlist-nya. By the way, teman-teman, sebelum kita lanjut ya ke lagu-lagu berikutnya, ada satu hal nih yang mau kami ingatkan ya untuk kamu-kamu hari ini nih teman Pro 2. Kalau ada rencana yang sampai sekarang tuh belum terwujud begitu ya, kamu jangan langsung menganggap bahwa diri kamu tuh sudah gagal ya. Karena setiap orang tentu punya timingnya masing-masing, waktunya masing-masing ya. Jadi ada hal yang memang harus ya, harus kamu perjuangkan lebih lama. Ada juga yang harus menunggu waktu yang betul-betul tepat ya teman Pro 2. Jadi kamu tuh harus tetap percaya sama setiap proses yang saat ini sedang kamu lewati begitu ya. Kamu harus tetap berusaha, tetap berdoa, dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Siapa nih di sini yang suka sekali menyalahkan dirinya sendiri? Kalau ketika proses kamu sudah lewati, kemudian hasilnya tidak sesuai sama ekspektasi yang kamu pikirkan. Jangan sampai seperti itu nih teman Bro 2. So guys, ada afirmasi untuk kamu hari ini. Afirmasinya tuh kamu bisa bilang ke diri sendiri seperti ini teman Bro 2. Saya percaya bahwa setiap proses itu punya waktunya. Saya tidak terlambat ya, saya tetap bertumbuh, tetap berusaha, tetap berjuang, dan saya juga percaya bahwa hal baik itu sedang menuju kepada saya. Itu afirmasinya ya teman Pro 2. Ingat baik-baik ya, saya percaya bahwa setiap proses itu punya waktunya. Saya tidak terlambat, saya tetap bertumbuh ya, tetap berusaha, dan saya juga percaya bahwa hal baik itu sedang menghampiri kepada saya begitu. Kemudian teman-teman bisa tarik nafasnya ya, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran kamu, lalu lanjutkan harimu teman Pro 2. So pelan-pelan, tidak apa-apa sih, yang penting kamu jangan berhenti ya. Kalau kamu masih punya banyak kesempatan untuk membuat hari-hari hidup kamu lebih berarti. Asik ya teman Pro 2. Jadi seperti itulah afirmasi hari ini yang mau saya bagikan untuk teman Pro 2. Silakan nih yang mau bergabung kembali, saya sapa dulu untuk ini narasaya yang luar biasa ya, dari tadi mengirimkan mawar sudah 6 kayaknya ini. Untuk Narayanus ya, di seputaran Jalan Udayana. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Salam semua untuk Bibi, untuk Om, untuk semua keluarga-keluarga terbest ya, terbest. Ya, pokoknya keluarga-keluarga saya di seputaran Jalan Udayana itu jangan saja dengar kayak ah oh, saya begini, itu mereka langsung datang gitu ya. Jadi luar biasa ini support system dari keluarga. Selamat siang juga untuk Jack Pati. Halo yang ada di Kota Kupang, Kota Karang, Kota Kasih, kota-kota yang ya kota-kota provinsi, bukan kota provinsi. Selamat merayakan hari Minggu ya hari ini. Semoga Tuhan memberkati setiap aktivitas hari ini begitu ya. Terima kasih juga buat semua yang baru saja bergabung. Saya mau hadirkan salah satu lagu terbaiknya Celine Dion ya. Ini tadi lagu sesuai sekali dengan afirmasi yang sedang saya bagikan untuk teman Pro 2 tadi ya. Ada Down Sounds. Ini juga lagu-lagu bahasa Perancis, tapi artinya itu sangat dalam ya teman Pro 2. Bagaimana kita tuh tidak pupus harapannya tapi harus tetap berjuang. Oke. By the way, terima kasih buat kamu yang selalu menjadikan Pro 2 FM ND sebagai teman terbaik kamu setiap harinya. Di studio masih bersama saya TJ dan juga ada rekan saya Iqbal ya, teman Pro 2, dan kamu harus tetap stay tune sampai jam 3 sore nanti. Ini dia Danson Celine Dion.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Back again di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, buat kamu yang saat ini sedang mendengarkan ya, kalau ada lagu yang menurut kamu ini kayaknya cocok sekali dengan suasana hati saya hari ini ya, langsung saja kamu bisa merequestnya teman Pro 2. Kita masih punya waktu 8 menit lagi teman Pro 2. Mau lagu galau? Boleh nih. Lagu-lagu cinta, romantis, gas ya teman Pro 2. Kamu bisa request lagu-lagu buat kamu healing, juga bisa teman Pro 2, atau lagu yang bikin semangat beraktivitas kamu itu tuh naik ya teman Pro 2. Ya sangat boleh sekali teman-teman, karena di Pro 2 playlistnya kamu yang menentukan hari ini ya teman-teman. Jadi kamu punya suaranya hari ini, so silakan untuk menemani weekend kamu. Pasti kami akan menghadirkan lagu-lagu andalan nih untuk menemani kamu hari ini teman Pro 2. Karena tersisa 7 menit lagi teman Pro 2 di penghujung acara Pro 2 Hitlist kita ya. By the way, saya juga mau menyampaikan thank you ya buat teman-teman Pro 2 yang sudah kirim request, salam dan juga pesan-pesan hari ini ya. So buat yang request lagunya, terus yang sudah kasih sapaan-sapaan hangat juga teman Pro 2, terima kasih. Dan jangan cuman hari ini ya, besok kamu bergabung kembali, karena Pro 2 Hitlist itu kan akan hadir setiap hari ya teman Pro 2 untuk menemani siang kamu. Dan buat kamu juga yang dari tadi cuman mendengarkan ya tanpa request, next time kamu jangan jadi silent listener ya teman Pro 2. Jadi jangan cuman mendengarkan, kamu juga harus bergabung nih. Siapa tahu lagu-lagu yang kamu request itu justru nih ya akan jadi lagu favorit ya mereka-mereka yang saat ini sedang mendengarkan Pro 2 FM ND. So tetap semangat ya, tetap happy, dan jangan lupa juga untuk menikmati setiap momen weekend kamu hari ini dengan hal-hal yang sederhana yang bisa bikin mood kamu jadi lebih baik nih teman Pro 2. Siapkan juga menu makan siang kamu teman Pro 2 ya, karena penting juga, karena ini sudah di jam 12 siang ya, tinggal 6 menit lagi. Tentu teman Pro 2 ini juga saatnya paling tepat juga kamu harus meningkatkan kembali fokusnya kamu teman Pro 2 ya, karena ada yang saat ini kayak lagi cuci-cuci piring tapi fokusnya tuh mulai goyah ya, goyah karena keroncongan begitu ya, atau maybe ada yang saat ini lagi meeting online begitu ya di hari Minggu, atau sedang seminar di hari Minggu, sudah mulai buyar ya karena kampung tengahnya itu sudah mulai minta tolong begitu ya teman Pro 2. Jadi sudah harus dipersiapkan hari ini makan apa begitu ya. Ini penting sekali teman Pro 2, kalau kamu masih bingung mau makan apa, kayaknya kamu juga bisa memilih menu makan siang yang simpel tapi tetap lengkap ya, tetap ada seratnya, tetap ada protein, ini ada karbohidratnya teman Pro 2, seperti itu. Saya juga buat teman Pro 2 yang ada di wilayah ND ya, di wilayah Flores Lembata, kita kan punya banyak ini ya menu-menu pilihan lokal begitu ya. Terus juga tadi tuh saya mendapatkan informasi bahwa ikan di pasar ND itu lagi murah katanya. Satu ekor yang cukup besar itu harganya 50.000, itu bisa makan satu rumah itu katanya teman Pro 2. Kayaknya bisa tuh ya, kamu langsung saja ya nikmati ikan langsung dari laut ya kan di pasar ND. Bisa juga kalau ada uang lebih tuh kayak tambahkan ayam ya kan, atau kalau pas-pasan ya tahu, tempe itu kan teman Pro 2, telur bisa juga. Jadi bebaslah teman Pro 2, atau tumis kangkung juga enak nih teman Pro 2. Aduh, tumis kangkung terus ikannya balik tomat itu juga sangat mengundang selera kita untuk makan siang ya. Ataupun olahan-olahan lainnya teman Pro 2. Yang penting ya, jangan lupa untuk kamu makan siang, jangan sampai skip makan siangnya ya teman Pro 2, apalagi terlambat ya. Semoga hari ini energi kamu tuh tetap full ya, energinya juga harus tetap dijaga teman-teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, kalau kamu perutnya kenyang ya, kamu pasti akan lebih bersemangat lagi untuk mendengarkan Pro 2 FM ND. Dan saya juga harus mengakhiri Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini teman Pro 2.
Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Dan setelah ini juga nanti tepat di pukul 12 siang, saya akan menghadirkan doa Angelus untuk wilayah kota ND dan juga sekitarnya bagi umat Kristiani.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini
6: teman terbaik kau.
7: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back again teman Produa di Produa FM ND, teman terbaik kamu. Sudah jam 12 ya teman Produa, dan maybe ini 7 menit lagi sudah ke jam setengah 1 siang. Jangan lupa untuk pilih menu makan siang kamu. Nah teman Produa, hari ini mau makan apa nih? Kadang pertanyaan ini kelihatannya cukup sederhana ya, tapi itu bikin kita pikirnya tuh lama. Makan apa ya, makan apa ya, makan nasi, makan mie, atau kayak mau ayam atau nasi ikan gitu. Jadi ya begitulah, riwah teman Produa. Atau sebenarnya mau makan apa saja itu aman-aman saja sebenarnya teman Produa, yang penting ada sambalnya ya. Kalau misalnya teman-teman saat ini lagi bingung ya, ini ada beberapa rekomendasi menu makan siang yang kayaknya bisa buat selera makan kamu tuh nambah teman Produa. Rekomendasi yang pertama itu ada nasi, terus ikan bakar, ikan bakar atau ikan goreng ya. Terus sayurnya bebas, sayur apa saja, mau sayur kembang kol, kembang sepatu, kembang sepatu itu bunga ya, kembang kol. Atau mau terong, apapun itu teman Produa, yang penting sehat ya, fresh begitu ya. Terus ditambahkan sambal, aduh sumpah, ini nih adalah makanan khas daerah dan pasti sangat familiar ya, apalagi menu ikan itu kan selalu jadi pilihan kita atau ende nih teman Produa ya. Apalagi kalau ikannya itu masih fresh, kemudian dibakar, bumbunya sederhana tapi temannya itu sayur terus sambal, sumpah itu nasi satu piring ini kurang ya teman Produa. Kalau misalnya kamu ingin lebih ringan ya, porsinya bisa disesuaikan. Jadi tidak harus kamu makan berlebihan ya. Paling penting itu adalah cukup untuk mengisi energi kamu siang hari ini. Seperti itu teman Produa ya. Itu rekomendasi pertama, masih ada rekomendasi kedua sampai rekomendasi kelima. Saya kasih dulu rekomendasi kedua, itu ada ayam plus sayuran teman Produa. Ya bisa ayam panggang, ayam bakar, ayam kuah, atau ayam yang dimasak sederhana di rumah. Terus tambahkan kangkung, wortel, buncis, atau sayur bening ya. Ini memang cocok ya, kalau menu ayam tuh memang sayurnya itu paling bagus adalah sayur bening sih. Dan menu ini teman Produa sangat cocok ya, setelah makan siang masih harus kembali, misalnya kamu harus melakukan aktivitas kamu di hari Minggu ini. Jadi kamu tidak hanya kejar rasa kenyangnya teman Produa ya, tapi kamu juga harus memperhatikan makanan yang lebih seimbang ya, seperti tadi ya, ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada seratnya. Itu dia teman Produa, stay tune terus.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: harus baja.
1: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Teman terbaik.

Hey teman Pro 2, selamat menikmati makan siangnya ya. Saya sesaat lagi mau makan siang nih teman Pro 2. Ya, lauknya telur ya dengan sayur siang hari ini seperti biasa. Kayaknya ini juga bagus, telur dan tumis sayur teman Pro 2. Karena ini sangat ramah kantong, gampang juga dibuat ya. Telur dadar kah, rebus, telur ceplok ya. Kemudian kamu bisa tambahkan tumis apa saja, kayak tumis sawi, kangkung, atau labu siam ya teman Pro 2. Ini kayaknya tidak ribet sama sekali, anti ribet teman Pro 2 ya. Menu ini bisa sekali jadi pilihannya, sederhana, cepat, dan juga tetap bikin perut kamu kenyang ya teman Pro.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia? Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

Teman Pro 2, untuk rekomendasi menu makan siang tadi sudah saya hadirkan semua ya teman-teman. Dan kita sudah di jam 1 lebih nih Teman Pro 2, saatnya saya juga sudah harus menghadirkan informasi berikutnya.

produa.co.id. Baiklah, kita ke cabang olahraga nih teman produa. Kali ini kita mau ke cabang olahraga yang luar biasa sih teman produa ini ya, dari cabang olahraga olimpik nih. Iwa Jovic ya kalahkan Stearns seraih gelar kedua di Guadalajara Open teman produa.

Ya, teman Pro 2 ini datangnya dari seorang petenis Amerika Serikat, Iva Jovic, kembali menjuarai Guadalajara Open setelah mengalahkan kompatriotnya teman Pro 2 itu Peyton Stearns ya. Dan kemenangan 2 set ini langsung memastikan bahwa Jovic akan mempertahankan gelar sekaligus mencatatkan prestasi beruntun di turnamen ini teman Pro 2 yang diselenggarakan di Meksiko. Jovic menundukkan Stearns dengan skor 6-4, 6-2 dalam pertandingan final di Pan American Tennis Center di hari Minggu ya. Hari Minggu hari ini teman Pro 2, 20 September 2026. Petenis muda berusia 18 tahun itu menyelesaikan laga dalam waktu 1 jam 26 menit. Ini sungguh cepat ya teman Pro 2, dalam durasi cuma 1 jam 26 menit dan dia sudah berhasil mengalahkan kompetitornya, ini luar biasa ya. Dan Jovic tampil konsisten sepanjang turnamen tahun ini dengan tidak kehilangan satu set pun. Pada set pertama final, kedua petenis saling mempertahankan servis hingga 8 game ya. Dan itu di tahap awal dan tanpa menghadapi peluang break point ya teman Pro 2. Dan setelah itu situasi mulai berubah, teman Pro 2 di set kedua, set ketiga, ya Jovic kemudian langsung nih ya teman Pro 2 mengeluarkan semua semangatnya teman Pro 2, tenaganya begitu ya untuk memenangkan pertandingan ini, luar biasa ya. Alright, kita kembali ke lagu-lagu dulu teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
2: ngomongnya. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

teman Pro 2. Kali ini kita ke cabang sepak bola. Barcelona segera perpanjang kontrak Rafinha hingga tahun 2029 di teman Pro 2. Dan kami masih ya teman Pro 2 himpun dari berita-berita olahraga di laman resmi www.rri.co.id. Barcelona segera merampungkan perpanjangan kontrak Rafinha yang akan membuatnya bertahan hingga 2029. Direktur olahraga Barcelona Dadeko menyebut proses perpanjangan kontrak ini merupakan salah satu hal yang baik ya sampai di tahun 2029 untuk perpanjangan kontrak pemain asal Brazil ya. Dan prosesnya memang sudah berjalan dan mereka sudah sepakat bahwa dia akan bertahan hingga tahun 2029. Kontrak Rafinha bersama Barcelona saat ini berlaku hingga Juni 2028 dan klub berencana untuk menambah masa baktinya 1 tahun ya sekaligus meningkatkan gajinya. Kalau gaji luar negeri untuk pemain sepak bola mah memang mengalahkan gaji kita ini ya. Gajinya cukup besar teman Pro 2 karena memang mereka ini kan juga yang dibutuhkan adalah ekstra tenaga ya teman Pro 2, apalagi pekerjaan gitu ya pakai itu namanya rebut bola ya, harus berlari gitu kan, butuh tenaga yang ekstra, kemudian juga logika harus cepat berpikir bermain begitu ya. Ya sehingga memang mereka

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia.

sesedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah,

Baiklah teman-teman ya, beberapa lagu sudah saya hadirkan untuk menemani kamu. Guys, saatnya kita kembali ke informasi ya. Oke, sedikit ngantuk tapi harus tetap semangat buat kamu. Kita ke informasi Olimpik kembali. Tembus final Asian Games 2026, Sumaya bidik medali emas, takbal Indonesia. Atlet takbal putri Indonesia, Sumaya sukses menembus babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Untuk memperebutkan medali emas, pemain tunggal putri nasional tersebut dijadwalkan akan menghadapi atlet tangguh Wai Kin Hin Sin asal Myanmar pada laga pamungkas. Pertandingan penentuan gelar juara tersebut berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang Minggu 20 September 2026. Laga krusial ini menjadi ajang pembalasan setelah Sumaya takluk 0-2 pada pertemuan fase grup penyisihan sebelumnya. Manajer tim nasional takbal Indonesia, Umar Aryo Junior, memberikan keterangan resmi pada hari Sabtu 19 September 2026. Wai Kin Hin melaju mulus ke partai pamungkas dengan status juara grup B tanpa pernah memanen kekalahan di teman pro 2. Okay, let's go. Kita kembali ke lagu-lagu dulu. Teman pro 2 ada In Another World ya buat kamu-kamu semua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Teman terbaik kamu.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
5: Alright teman Pro 2, setelah tadi saya sudah hadirkan semua informasi olahraga, saatnya kita ke informasi showbiz nih teman Pro 2. Untuk menyemangati kita, saya mau kasih informasi pertama dari movie ya, Merah Putih One for All bakal dijadikan film live action nih teman Pro 2. Merah Putih ya, One for All dipastikan melangkah ke format live action. Kabar ini diumumkan langsung oleh Andy Arto selaku produser sekaligus sutradara yang memegang kendali proyek layar lebar bertema kemerdekaan ini ya. Dan ternyata film ini kan dari bulan Agustus kemarin ya, waktu 17 Agustus. Jadi karena belum ada tayangan yang serupa, nanti teman Pro 2 apakah bisa dimirimnya kembali, ya sudah pasti nih teman Pro 2, tapi akan ada nilai sentuhan terbaru dan juga kontribusi nyata dari tayangan film yang khusus proklamasi ini. Dan menurutnya teman Pro 2, langkah ini juga diambil karena minimnya tontonan bertema proklamasi kemerdekaan yang dirilis di bioskop Indonesia. Sebelumnya karya mereka juga sempat memantik komentar publik yang menantang hadirnya karya serupa dalam wujud live action teman Pro 2. Wow, kita nantikan saja ya film ini bakal di mirimnya kembali ya. Dan seperti apa jadinya, ya tunggu sajalah teman Pro 2 di layar lebar nanti ya. Merah Putih One for All ya. Jadi Merah Putih satu untuk semua Indonesia.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, kita kembali dengan informasi berikutnya. Cinta Laura galang bantuan untuk Nusa Tenggara Timur, jadwalkan akan turun ke lapangan awal Oktober ya. Jadi Cinta Laura ini menggerakkan penggalangan dana bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui Cinta Laura Foundation dan juga bermitra dengan Cakra Abipraya ya teman Pro 2. Kau akhirnya goyah juga. Di sela agenda syuting yang cukup padat, ia memilih untuk menyalurkan dukungan agar kebutuhan masyarakat ya khususnya anak-anak itu bisa segera terbantu. Aktris dengan usia 28 tahun ini mengakui jadwal pekerjaannya menyita waktu sejak pertengahan tahun ya. Jadi dari Juli sampai September dia agak syuting nih teman Pro 2 ya, jadi sedikit sibuk sehingga keterbatasan waktu dia tidak bisa ke NTT untuk memberikan penyaluran bantuan bersama mitra kemanusiaan. Sehingga program ini teman Pro 2 diharapkan akan dijadwalkan di Oktober 2026 dan saat ini juga bantuan sudah terkumpul nih teman Pro 2 dan bisa segera distribusikan di lapangan. Dan katanya dia baru bisa datang ke NTT dan mendistribusikan hasil galangan dana itu di awal Oktober nanti. So, kita nantikan saja ya teman Pro 2. Rencananya awal Oktober itu beberapa hari akan menghabiskan waktu di Reo ya, betul ya teman Pro 2, karena kita tahu bahwa di Wangerai ini adalah pusat gempa dan memang di sana sangat-sangat kacau ya teman Pro 2. Kita melihat bagaimana rumah yang sudah rata tanah teman Pro 2 dan kemudian banyak untuk orang tua usia lanjut begitu ya, mereka terpaksa tidur di tenda teman Pro 2 dan kemudian banyak yang kemudian lepas nafas begitu ya di tenda, dan itu sedihnya di situ ya teman Pro 2, mereka harus meninggal di tenda di posko darurat. Dan ini semoga dengan kedatangan seorang Cinta Laura ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan ya bagi masyarakat di Reo. Jadi nanti katanya dia akan naik ke mobil dari Bajo teman Pro 2, kira-kira 6 jam dari Labuan Bajo. Dan donasi hingga saat ini masih terbuka nih teman Pro 2 ya, dan targetnya itu adalah 200 juta rupiah ya untuk masyarakat Nusa Tenggara.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

guys, kita ke informasi berikutnya. Sekitar 7.500 anak disabilitas padati bioskop ya, sambut penayangan perdana nih film istimewa Teman Pro 2. Ya ini keren ya. Dimana sekitar 7.500 anak ya Teman Pro 2 dan juga beberapa komunitas di seluruh provinsi Indonesia ikuti kegiatan nonton bersama untuk menyambut hari pertama penayangan film istimewa. Dan kehadiran mereka itu menjadi bagian dari perayaan film drama keluarga yang mulai hari ini dapat disaksikan di bioskop Indonesia. Dan produsernya Teman Pro 2 ya Aya Mansuri menyampaikan bahwa momen ini juga menjadi sebuah kesempatan untuk merayakan penayangan istimewa bersama dengan komunitas yang mana kisah dan pengalamannya itu turut menjadi dasar cerita dari film ini ya. Film ini disutradarai oleh Ruben Andrian, Teman Pro 2, di mana istimewa ini lahir dari berbagai kisah nyata begitu ya, dari teman-teman disabilitas yang kemudian dirangkai menjadi cerita tentang sebuah family, sebuah kehilangan, dan juga bagaimana bisa menerima diri. Dan film ini menghadirkan talenta penyandang disabilitas sebagai pemeran utama, membawa penonton mengenal mereka melalui karakter dan juga perjalanannya masing-masing nih Teman Pro 2. Kita coba cek sinopsis singkatnya ya teman-teman. So guys, di rumah istimewa itu ada Aldo, Bimo, Ken, Nita dan juga Mol, di mana mereka tuh menemukan keluarga bersama Pak Mahendra. Pak Mahendra itu adalah sosok yang biasanya mereka panggil sebagai ayah. Ketika ayah ini tiba-tiba tidak lagi bersama mereka, kelimanya itu memutuskan untuk mencari begitu ya. Dan mereka pun melangkah keluar dari rumah menghadapi berbagai pengalaman baru dengan berbekal kebersamaan yang selama ini tumbuh di antara mereka. Dan bagi kelimanya, ayah itu adalah sosok yang membuat mereka merasa dicintai, diterima apa adanya Teman Pro 2. So, ikatan inilah yang menjadi inti cerita dari film istimewa ini ya, tentang betapa berartinya kehadiran seseorang dalam hidup dan juga keberanian yang tumbuh saat kita berusaha untuk menemukan kembali orang yang disayangi. So guys, ini kayaknya endingnya sedih ya Teman Pro 2, karena kan mereka mencari ayah yang selama ini tuh kayak selalu mendukung mereka, selalu mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa self love gitu ya, terus menerima diri mereka dan lain sebagainya. Kemudian juga dari film ini tuh kayak memperluas dukungan begitu ya terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Kayaknya keren nih Teman Pro 2. Coba saja ini ada bioskop ya. Ini kayaknya akan menjadi film baik untuk kamu ya, ajak keluarga begitu ya untuk bisa menyaksikan film ini guys. Tapi kita tunggu saja lah nanti kalau misalnya sudah keluar di YouTube atau maybe di platform perfilman lainnya, kita bisa mulai nonton ya Teman Pro 2. Oke, dan itu dia informasi terakhirnya tentang produk.

0: Indi, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alam.

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain.

Teman Pro 2, saya harus mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini. Bakal ada sore ceria kamu ditemani sama RJ Salsabil, teman Pro 2. Jangan sampai kamu juga melewatkan Indonesia Top 20 Nasional dan juga Manca Top 20 Nasional Relay langsung dari Pro 2 FM Jakarta ya. Keep station teman Pro 2, TJ pamit ya, dan salam bahagia buat semuanya.

seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku

kenal seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman-teman berdua.

sih, kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata

0: merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

warnanya hip dude ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin.

posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy

0: Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

www.radiokecil.co.id. Berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax,

beberapa musisi ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know It.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: memasuki minggu ke-8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: multinasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars, tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, tahun 2022 di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: satu lagu yang menarik banget, teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro Duo, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro Duo di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: seminggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number

8 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget ini request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all, bye-bye.

Yeay teman Pradua, balik lagi dari si Sore Ceria bareng Salsa. Tadi kita langsung saja mendengarkan relay dari Pradua FM Jakarta. Ada Indonesia Top 20 dan International Top 20. Jadi buat kamu jangan lupa request lagu kesayangan kamu, biar nanti nangkring terus di Indonesia Top 20 dan International Top 20. Balik lagi di Pradua FM ND dan kita akan ke informasi viral teman Pradua. Jadi kalau ada yang happening, ada yang terupdate, ya pasti di Pradua selalu ada teman Pradua.

Informasi ini saya ambil dari Instagram Folix Media, teman Pradua. Ini ada seekor anjing mini sheep doodle yang bernama Bailey. Curi perhatian karena mirip Snoopy, teman Pradua. Wajah putih, telinga hitam sampai hidungnya yang bulat. Kalau dilihat sekilas, Bailey memang kayak Snoopy yang somehow hidup di dunia nyata, teman Pradua. Anjing mini Shep Doodle asal Amerika Serikat ini mencuri perhatian karena kemiripannya dengan karakter ikonis dan komik Peanuts, teman Pradua. Kemiripannya bahkan bikin Bailey dijuluki sebagai real life Snoopy oleh warganet. Tidak cuma dari warna bulunya, tingkah dan berbagai ekspresinya juga semakin Bailey bikin Bailey terlihat seperti Snoopy yang keluar dari dunia kartun. Ih, lucu loh teman Pradua, dan banyak yang menyaksikan bahkan minta fotonya. Terus ada salah satu foto unggahan tuh yang Bailey ini foto langsung bersama patung Snoopy. Ih, keren, lucu teman Pradua. Salsa masih punya informasi terupdate lainnya, so stay tune terus di RRI Pradua ND, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Yeay, teman Pro2 masih di informasi viral ya sore hari ini, dan bakal Salsa kasih kamu informasi berikut ini, teman Pro2. Informasinya ini datang dari siapa? Hayo tebak nih, teman Pro2.

Nah, ini datang dari grup band Nuna. Grup band sih, teman berdua. Nuna rilis music video Star, salah satu track dari album terbarunya Island Girl, teman berdua. Setelah merilis album perdananya yang berjudul Island Girl pada 18 September tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat ya teman berdua, Nuna kembali merilis music video dari salah satu track dalam album tersebut yang berjudul Star. MV tersebut menampilkan para member Baila, Esther, Christy, dan Zasfa yang menampilkan outfit visual yang glowing, berlatar seperti pedalaman hutan yang gelap. MV ini kemudian ditutup dengan para member yang tampil di bawah latar fireworks, teman berdua. Lagu yang menjadi track pertama di album tersebut juga menyelipkan beberapa referensi Indonesia seperti Pretty Girl from Jakarta, Manis Like Terang Bulan, dan In the City, When You Heard That Gamelan, teman berdua. Membawa tema confidence dengan nuansa yang masih relatable bagi pendengar Indonesia, Star jadi salah satu track yang menarik perhatian netizen dari album Island Girl, teman berdua. Congrats ya buat Nuna. Semoga setelah Rollerblade ini, ya album Star ini bisa juga membumi dan mengguncangkan dunia, teman berdua. Oke, itu tadi informasi viral ya di sore hari ini, teman berdua. Dan Salsa juga masih stay bareng kamu. Salsa juga mau bilang ke kamu untuk tidak ganti channel 92,2 dan pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

Guys, siapa nih yang kalau keluar rumah wajib bawa tumbler? Tapi, tahukah kamu, tumbler ternyata bukan cuma teman minum atau sekedar pelengkap outfit. Menggunakan tumbler secara berulang bisa membantu mengurangi penggunaan botol minuman sekali pakai. Bahkan, kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri bisa menjadi salah satu langkah kecil untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan sekarang, tumbler juga sudah berkembang jadi bagian dari lifestyle. Ada yang desainnya minimalis, colorful, sampai custom sesuai personality pemiliknya. Jadi, kalau hari ini tumbler kamu ikut menemani aktivitasmu, you're not just carrying a bottle, you're carrying a habit.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladannya umat ini telah mengingatkan kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, atau seperti orang yang melintas di suatu negeri. Diam di dunia ini hanyalah sesaat. Dunia adalah ladang untuk mempersiapkan diri kita menemui Sang Khalik subhanahu wa ta'ala. Maka terasa amat rugi orang-orang yang menyia-nyiakan masa mudanya, dan terasa amat rugi orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh sahabat yang mulia, "Idza amsayta fala tantadhir sabahan." Ketika engkau berada di waktu sore hari, maka jangan tunggu pagi untuk berbuat. Dan ketika engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu sore untuk berbuat. Maka berlomba-lombalah menuju kebaikan tersebut. Sebab apa? Ketika masa tua sudah tiba, masa muda tidak pernah akan bisa kembali. Sampai telah dikatakan, "Laitas syabab ya'udu yawman." Coba sekiranya masa muda itu bisa kembali sehari saja. Maka apa kesempatan untuk kita berbuat? Kesempatan untuk kita beramal? Hanyalah dunia yang kita diberikan dan dipatok oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas antara 60 sampai 70 tahun. Dan hampir sedikit sekali yang bisa melampaui 70 tahun tersebut. Kalau kita menghitung, itu umur secara umum bagi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa umur kita itu hanya 10 tahun? Pernahkah kita berpikir bahwa umur kita hanya 20 tahun? Dari masa kecil sampai kita baligh, kita katakan 12 tahun. Katakan 15 tahun. Kita hanya punya umur 25 tahun, tersisa 10 tahun. Kemudian untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sholat, setiap sholat 10 menit. Hanya berapa yang kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka disinilah dia

bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian masa mudanya di mana dihabiskan. Kemudian umurnya di mana dia manfaatkan. Dan hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana dia salurkan. Berbahagialah orang-orang yang memanfaatkan umurnya dan waktunya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Sang Khalik. Oleh karena itu telah dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, boleh berkata, al-yawma amalun wala hisab. Hari ini hanya kesempatan untuk berbuat dan tidak akan ada hisabnya, tidak akan ada perhitungannya. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok ketika kita telah sampai ke akhirat, kepada mahsyar, berhadapan dengan Sang Khaliq, yang ada hanya hisab, akan dihitung amal kita, akan diperiksa catatan-catatan kita, dan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat dan untuk beramal. Demikian sebagai peringatan dan sebagai ajakan dan nasihat, mari manfaatkan umur yang tersisa, mempersiapkan diri demi perjalanan yang sangat jauh menuju akhirat kelak. Wallahu ta'ala.

0: lupa lah deh.
1: Sama.
2: Anu eh.
3: Nama aku Pitung.
2: Ah, Tala.
0: Ah, tahu nih.
2: Ah.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan Islam bersejarah Masjid Cordoba. Masjid Cordoba yang juga dikenal sebagai Mezquita Catedral de Cordoba adalah salah satu monumen paling ikonik yang ada di Spanyol yang mencerminkan perpaduan unik antara budaya Islam dan juga Kristen. Awalnya bangunan ini didirikan sebagai masjid pada tahun 784 Masehi oleh Emir Abdurrahman I, penguasa pertama dinasti Umayyah di Andalusia, di atas situs yang sebelumnya merupakan gereja Visigoth Santo Vincentius. Pembangunan masjid ini merupakan simbol kekuatan dan kemakmuran kekhalifahan Islam di semenanjung Iberia yang pada masa itu dikenal sebagai Al-Andalus. Dengan desain arsitektur yang megah, masjid ini menjadi pusat keagamaan, pusat pendidikan, dan pusat budaya di Cordoba yang saat itu merupakan salah satu kota paling maju di Eropa. Pada masa kejayaannya di bawah kekhalifahan Cordoba, yaitu pada tahun 929 sampai 1031 Masehi, masjid ini mengalami beberapa perluasan signifikan, terutama di bawah pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Salah satu fitur paling terkenal dari masjid ini adalah hutan tiang-tiang melengkung berwarna merah dan putih yang terbuat dari marmer, jasper, dan porfir yang mendukung atap dengan lebih dari 850 lengkungan berganda. Mihrab masjid yang dihiasi dengan mozaik emas dan kaligrafi indah juga menjadi salah satu karya seni Islam paling menakjubkan dari periode tersebut. Pada puncaknya, Masjid Cordoba mampu menampung ribuan jamaah dan menjadi lambang keunggulan arsitektur dan intelektual dunia Islam. Namun, setelah Reconquista penaklukan kembali Spanyol oleh kerajaan-kerajaan Kristen, Cordoba jatuh ke tangan Raja Ferdinand III dari Castilla pada tahun 1236. Masjid ini kemudian diubah menjadi Katedral Kristen yang dikenal sebagai Katedral Santa Maria. Meskipun fungsinya berubah, banyak elemen-elemen arsitektur Islam asli tetap dipertahankan. Saat ini, Mezquita Catedral de Cordoba adalah salah satu warisan dunia UNESCO yang paling banyak dikunjungi, menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya untuk mengagumi keindahan dan juga kompleksitasnya. Bangunan ini tidak hanya menjadi simbol toleransi dan konflik antar agama, tetapi juga bukti nyata dari kehebatan arsitektur dan juga seni dari dua peradaban besar. Meskipun ada kontroversi mengenai penggunaannya, apakah sebagai masjid ataukah katedral, nilai historis dan estetikanya tetap tidak ternilai.

Yeay teman Pradua, balik lagi di Sore Ceria. Masih bareng Salsa teman Pradua di sore hari ini. Walaupun di luar sudah gelap, yang artinya sudah malam teman Pradua. Tapi di Kota Ende rame ya sore hari ini, karena memang banyak yang lagi merayakan hari bahagianya hari ini teman Pradua. Tapi tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan ya. Jangan lupa pakai sepatu rodanya. Bercanda teman Pradua. Dan saatnya kita di TKP, titik kumpul Pradua. Dan buat teman Pradua mungkin di sore hari ini lagi mendengarkan Salsa dan lagi pantau di 92,2, kalian bisa untuk request lagu atau mau live update soal kehidupan kalian. Boleh teman Pradua, tinggal join di line telepon kita 082147650422. Tapi sebelum kecurhatan kamu, kayaknya Salsa mau kasih lagu dulu nih, biar sore hari ini tuh semangat. Apalagi besok Senin nih teman Pradua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

TKP titik kumpul Produa, dan Salsa masih membukakan kesempatan buat teman Produa yang mau ceki-ceki bareng Salsa atau mau curhat nih, mau request lagu juga boleh teman Produa. Tinggal join di line telepon kita 0821476504422 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita, tetaplah acu tak acu. Walau lagi kumpul, tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
4: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di edisi Sore Ceria hari ini. Thank you so much buat kalian semua yang sudah join bareng Salsa dan seru-seruan bareng Salsa di sore hari ini. Dan di jaga malam nanti kalian bakal ditemani bersama RJ Priska yang sudah datang lebih awal dan tidak pernah terlambat, si wanita satu ini. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye-bye.

Informasi pertama, Gubernur NTT pastikan data kerusakan pasca gempa rampung bulan Oktober 2026. Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menargetkan seluruh rangkaian verifikasi data kerusakan akibat bencana gempa bumi di Flores

Rapor Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 19 September 2026 malam. Wiz Bekar membawakan sejumlah lagu yang menghibur para pengunjung. Penampilannya mendapat sambutan antusias ditandai dengan banyaknya pengunjung yang ikut bernyanyi dan bersenandung bersama. Informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Flores Timur menilai pengadaan tanah skala besar menjadi salah satu tantangan utama dalam proses relokasi dan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Proses tersebut membutuhkan waktu karena pemerintah harus memastikan kepastian lokasi sekaligus melakukan pendekatan kepada para pemilik lahan. Sekian info Pro 2.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

92 FM Produa dari India, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa. Halo. Minggu malam sudah tiba teman Produa. Ini tanda-tanda apa? Besok Senin gaspol lagi dengan Monster Day itu teman Produa. Tapi tenang. Tapi tenang, jangan buru-buru memikirkan alarm kamu besok pagi teman Produa. Ada tugas kuliah, ada kerjaan ya teman Produa. Malam ini waktunya kita santai dulu. Kita rehat sedikit lagi teman Produa. Kita rebahan juga kalau perlu, dan tentunya kamu ditemani oleh Priska dari jam 7 malam ini sampai di jam 12 malam nanti. Well, teman Produa, malam ini kita punya satu cerita menarik ya. Ini dari cerita langsung bersama komunitas ya, dari Andy, yang bukan cuma tentang buku, tapi ini tentang bagaimana sebuah komunitas bisa buka ruang untuk belajar dan menumbuhkan harapan. Dari Rumah Baca Mustika. Siapa yang tak kenal nih komunitas yang satu ini, teman Produa? Siapa bilang kalau Rumah Baca Mustika tuh cuman soal baca buku atau jalan-jalan begitu, teman Produa? Tapi di Rumah Baca Mustika ini justru menjadi pintu untuk berinteraksi dan juga bangun komunikasi, juga berbagi pengetahuan, belajar bersama, bangun semangat kepada masyarakat khususnya yang ada di Indi ini teman Produa. Yang menariknya gerakan ini tumbuh dari inisiatif masyarakat dan juga para relawan. Ada KKIN Herlina Dewi ya sebagai founder sekaligus relawan literasi bersama para relawan lainnya. Mereka ikut menjaga supaya kegiatan literasi tetap hidup teman Produa. Dan ini jadi reminder buat kita semua ya, bahwa hal besar itu tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar juga teman Produa. Memang cukup dari satu hal kecil dimana kita berawal itu tuh dari kepedulian kita. Kemudian misalkan dari Rumah Baca Mustika, dari buku yang mereka bagikan, terus mereka buka ruang untuk orang akhirnya mau belajar dan akhirnya merasa nyaman bersama mereka begitu, dan menjadi relawan literasi nih teman Produa. Jadi sambil menemani malam minggu kamu teman Produa, minggu malam ini teman Produa, kita akan ngobrol juga ya tentang komunitas-komunitas apa nih yang lagi hype juga di Kabupaten Ende ini teman Produa, seperti Rumah Baca Mustika dan gerakan literasi masyarakatnya. So buat kamu di hari ini yang lagi jalan-jalan, apalagi yang lagi selamatan nih teman Produa, karena lagi ada sambut baru kan di hari ini, di hari minggu ini teman Produa, hati-hati di jalan karena ramenya rame parah teman Produa. Jadi jaga keselamatan juga, jangan buru-buru karena tidak ada yang kamu kejar ya teman Produa, selain daging yang enak itu ya, yang sudah disiapkan buat kamu teman Produa. Kita juga temani kamu dengan playlist kece dari kita. Kita mulai dengan Adrian Khalif 2001 kali.

0: bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik.

Tapi setuju sih kalau memang kita main tiap hari terus cinta-cinta monyet ya teman berdua, kayak tidak ada beban yang lebih berat dari tugas matematika atau ujian nasional ya waktu itu ya teman berdua. So fun ya kan. Oke, kita masih di Jaga Malam CLBK teman berdua, dan kita beralih ke Taman Baca Ila Oninua nih teman berdua. Mungkin pernahkah kamu berpikir bahwa ternyata sesuatu yang kelihatannya sederhana nih seperti buku ya kan, bisa buka dunia yang begitu luas teman berdua. So di tengah perkembangan teknologi yang makin cepat seperti sekarang ini, semua terburu-buru ya teman berdua. Ketika anak-anak sekarang tuh sudah akrab dengan namanya gadget, seperti yang tadi kalau kita bermain waktu kita zaman sekolah tuh kayaknya fun ya, tapi sekarang tuh sudah banyak berbagi konten-konten digital. Ternyata masih ada teman berdua anak-anak di pelosok Kabupaten Ende ini yang menemukan keseruan itu lewat bermain, lewat buku, gambar, dongeng, bahkan sekedar duduk bersama teman-temannya. Nah ini sangat apa jarang ya kan, apalagi kalau dilakukan di kota-kota besar teman berdua. And then cerita ini datang dari Taman Baca Ila Oninua di Kampung Detupau Kabupaten Ende teman berdua. Sangat menarik ya, Taman Baca ini tidak buat kegiatan membaca terasa seperti sedang berada di dalam ruang kelas, tapi mereka buat anak-anak tuh belajar baca, belajar tulis, belajar berhitung ya, dengan cara yang dekat nih sama dunia mereka. Jadi kalau mau pilih buku sendiri boleh, mau gambar boleh, gas, mau main catur boleh, mau baca dongeng sendiri boleh. Jadi mereka tuh berani tampil juga di depan teman-teman, diapresiasi terus, jadi bagian dari kegiatan mereka nih teman berdua. Karena memang ternyata literasi itu tidak harus selalu serius ya kan, tidak harus kita duduk terus diam terus baca ya kan. Apalagi di usia mereka tuh mereka mau yang fun, yang chill, yang asik, yang menyenangkan, biar mereka belajar terus, biar mereka datang lagi gitu ya teman berdua. Belajar juga bisa dilakukan sambil bermain, tertawa, dan melakukan hal yang memang mereka sukai, apalagi untuk usia mereka yang masih anak-anak. Dan Taman Baca Ila Oninua ini didirikan oleh Fikar Laka ya, seorang pegiat sosial yang memilih pendekatan sederhana. Jadi prinsipnya ini adalah ikuti dunia anak, jangan paksa mereka untuk mengikuti cara belajar kita orang dewasa. It's nice ya teman berdua. Jadi kondisi yang dihadapi Taman Baca Ila Oninua ini ya, berada di wilayah pelosok. Mereka juga tempat aksesnya terhadap buku masih sangat terbatas teman berdua. Dan sekolah ini jadi salah satu sumber utama, benar-benar utama bagi anak-anak untuk mendapatkan bahan bacaan. Jadi keterbatasannya itu dirasa sekali teman berdua, apalagi dengan fasilitas yaitu buku ya. Tapi ini bukan alasan untuk mereka berhenti sampai di sini saja teman berdua. Mereka eksplor terus, mereka giat terus ya. Kegiatan ini dilakukan hampir 3 kali dalam seminggu. Benar-benar apa semangatnya mereka tuh. Aduh, shout out ya buat teman-teman semua. Para relawan juga keren ya. Jadi anak-anak tetap diberikan buku untuk dibawa pulang dan bisa dibaca di rumah. Mereka senang kan, intinya dijaga buku itu teman-teman berdua. Jadi bukan soal punya fasilitas yang super lengkap, tapi kembali ke niatnya ya, kembali kepada inginannya mereka untuk mau belajar ya. Bahkan dari jejaring komunitas yang terbangun, masyarakat juga pernah mendapat dukungan berupa 81 unit lampu tenaga surya di tahun 2024 yang kemudian dibagikan kepada warga di 2 dusun nih yang belum terjangkau listrik. Kemudian akhirnya di 2024 Taman Baca ini mendapat dukungan sekitar 1000 buku dari relawan. Keren kan? Jadi satu gerakan kecil itu ternyata bisa menghubungkan banyak orang untuk ikut bergerak. Saya juga pengen ya teman-teman berdua. Apa ya cara kita masing-masing begitu ya, dengan cara kita untuk membantu teman-teman dari Taman Baca Ila Oninua. Ini juga cara saya biar saya announce kepada teman-teman berdua yang mungkin masih asing ini sama Taman Baca ini, atau mau support buku atau pengadaan apa begitu teman-teman berdua yang sekiranya bisa membantu mereka dari Taman Baca Ila Oninua, tuh bisa langsung ceki-ceki juga teman-teman berdua di informasi kita yang secara lengkap di rri.co.id itu.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

dia informasi dari CLBK ya, cerita langsung bersama komunitas teman produa. Semoga cerita hari ini bisa jadi pengingat bahwa sekecil apapun langkah yang kita ambil tetap punya arti, teman produa FMND. So, kalau hari ini kamu masih berproses, it's okay, it's fine, tidak harus langsung hebat dulu. Yang penting konsisten terus bergerak, teman produa. Dan yang paling penting, kamu percaya apa yang kamu usahakan hari ini sedang membawa kamu lebih dekat lagi dengan versi terbaik dari diri kamu, teman produa. Pelan-pelan tapi pasti, itu yang harus kita pegang sebagai anak muda yang berjaya, teman produa. Oke, kita akan beralih, waktunya kita lanjut ke Pradua Indie, akan relay bersama Pradua FM Jakarta. So, silahkan terus di 9.com.do FM, Pradua dari India, teman terbaik kamu. Setelah itu kita akan temani kamu di cerita penutup hari.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: lagu Swim dari album Arirang, sementara Kortis turut bersaing di kategori grup terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-woo mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya,

0: Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bersama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Hai Youth Next, teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu di Pro 2 FM Mende, teman terbaik kamu. Kita sudah seru-seruan tadi teman Pro 2 di Indonesia Pro Indi Nasional ya, yang kita relay langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Nah sekarang kita kembali lagi teman Pro 2, kita kembali ke lokal. Sebelum kita mulai cerita penutup hari di malam hari ini, di malam minggu ini teman Pro 2, alias minggu malam ini, kok terbalik ya, tabula balik ya. Jadi teman Pro 2, sebelum kita mengawali cerita penutup hari dan kita mau ajak kamu untuk ngobrol, kita mau ajak kamu juga untuk dengarkan sebuah lagu teman Pro 2. Judulnya Hitam, penyanyinya Kila Delvia featuring Rapai Pase Raja Buah. Soal teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Kila Delvia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan bahwa musik keras tuh dan musik akar tuh bisa menyatu teman Pro 2 tanpa saling menghapus identitas. Jadi kolaborasi ini diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Delvia Official yang dijadwalkan beredar segera nih teman Pro 2. Lagu Hitam milik Kila Delvia Via merupakan ciptaan Kill the Via yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase. Tanpa berlama-lama, so here we go.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15.

0: siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Back again teman Bro 2 di cerita penutup hari. Wow, to love you more teman Bro 2. Tapi bukan dari Celine Dion, ini dari Glicast. Tidak kalah kerennya ya teman Bro 2. Alright, minggu malam ya teman Bro 2. Hari yang vibesnya tuh kayaknya unik juga, karena di satu sisi kita masih mau menikmati sisa weekend, tapi di sisi lain kita juga sudah mulai kasih reminder nih, ah besok Senin harus semangat nih, jangan lupa bangun pagi, alarmnya juga ya kan. Jadi teman Bro 2, siapa yang malam ini sudah mulai rebahan nih 21.17 waktu Indonesia Tengah, di pukul 21 ini lampu kamar kamu mulai diredupkan, terus playlist kamu sudah jalan, tapi pikiran kamu malah jalan-jalan ya, tapi bukan sama Nona ya, jalan-jalan dengan sepatu The Cute, tidak ya teman berdua, kamu pikirannya jalan-jalan sendiri. Besok mulai lagi rutiniti, asik, bangun pagi terus siap-siap ke sekolah, ke kantor, ke kampus, atau mungkin kamu yang harus kembali berhadapan dengan deadline ataupun aktivitas rutin kamu ya teman Bro, dan berbagai kesibukan yang sempat ditinggalkan selama weekend ini. Tapi sebelum kita benar-benar masuk nih teman Bro, peralihannya ke mood Senin, malam ini kita kasih sedikit waktu buat diri kita sendiri teman Bro. Kita biarkan cerita penutup hari menemani kamu ya. Dan malam ini kita mau ngobrol ya tentang satu hal yang kelihatannya sederhana dan gampang sekali teman Bro, tapi karena bikin jantung kita tuh apa, lebih cepat dari notifikasi chat, bahkan lebih cepat dari meteor jatuh teman Bro. Kita mau bahas tentang confess. Iya, confess teman Bro. Kita mau membahas tentang bagaimana kita mengungkapkan sesuatu yang selama ini cuma berani kita simpan sendiri. Kadang kita punya sesuatu yang mau disampaikan nih ke orang ya kan. Bisa karena kita suka, kagum, kangen, atau kita mau minta maaf, atau kita mau berterima kasih, atau bahkan cuman mau bilang sebenarnya selama ini saya peduli nih sama kamu. Tapi susah dibilangnya, kenapa tuh? Tidak tahu lagi ya. Tapi masalahnya kalau kita bicara langsung tuh tidak selalu gampang ya. Kenapa ya susah? Kita sudah ketik nih chat misalkan panjang ya di chat, terus kita baca lagi, hapus lagi. Kita mau kirim voice note, akhirnya cuman jadi ini, apa ya, dihapus lagi. Kita mau kirim sesuatu, draftkan lagi teman Bro 2. Sudah berani bilang, ay saya mau jujur nih, saya mau jujur. Tapi setelah itu susah, malah ganti topik, malah tidak jujur. Sampai terus berganti hari, berganti bulan, tidak jujur-jujur terus teman Bro 2. Karena memang kalau dibahas confess ini ya, ini bukan cuma soal keberanian untuk mengatakan sesuatu, tapi ini juga kita harus siap dengan apa yang akan diberikan responnya, feedback orang itu yang datang setelah kita confess nih. So tonight kita tidak cuma akan bahas soal berani confess atau tidak, tapi juga tentang apa yang sebenarnya kita rasakan ketika kita menyimpan sesuatu terlalu lama. Buat kamu teman Bro 2, mungkin di malam hari ini ada sesuatu ataupun ada yang kamu rasakan ya, yang kamu simpan di kepala kamu, ada satu nama yang kamu simpan rapat-rapat. Mungkin ada yang sedang menimbang-nimbang nih, haruskah saya bilang sekarang atau tunggu waktu yang tepat nih. Aduh, kenapa saya yang salting ya? Atau mungkin ada juga yang sudah pernah confess dan punya cerita sendiri tentang apa yang sudah terjadi ketika sudah mengatakan hal yang jujur. Bisa teman Bro 2, saya jadi pendengar kamu saja. Kamu bisa curhat ke saya dan kita akan bahas seperti apa confess itu in this situation ya. In this situation, in this era, in this economy. Kenapa confess tuh apa ya? Kayak di waktu kita masih sekolah tuh confess kayaknya mudah ya teman Bro 2. Kita tinggal mengatur siasat waktu untuk kita confess. Misalkan nih mau mengungkapkan perasaan kita ke lawan jenis gitu ya. Bagaimana kita mengatur situasi dan suasana itu akhirnya terjadi. Tapi kalau sekarang tuh banyak pertimbangannya. Jatuh cinta di usia 20-an ke atas tuh banyak pertimbangannya. Dan apa teman Bro 2, kita takut. Takut ditolak, takut responnya begitu. Dulu kan wah hajar-hajar saja, kita mungkin masih berapi-api ya di usia kita teenager itu. Tapi sekarang kan punya banyak pertimbangan begitu teman Bro 2. Jadi mungkin ada cerita dari kamu ini teman Bro 2, let's talk sekarang di line WhatsApp kita yang tidak pernah kita ganti-ganti ya, di 082147650422. Kita kasih lagu Raisa saja teman Bro, biar kamu makin apa, semangat untuk kasih informasi curhatan kamu kepada saya teman Bro 2, karena cerita penutup hari itu sampai di jam 11 nanti teman Bro 2.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Teman terbaik.

Ada Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai menemani teman Prodi ya di malam hari ini ya, di cerita penutup hari. Masih bareng Priska temani kamu teman Prodi ya, sampai di jam 12 malam nanti. Teman Prodi FMND, kita mulai dari sesuatu yang paling basic ya. Sebenarnya apa itu yang dimaksudkan sama confess? Sederhananya nih teman Prodi, confess itu adalah ketika seseorang nih dia berani mengungkapkan sesuatu yang selama ini dia simpan. Bisa tentang perasaan suka, rasa terima kasih, permintaan maaf, terus kekaguman, atau sesuatu yang selama ini sulit untuk diucapkan. Makanya confess itu tidak selalu tentang cinta teman Prodi. Kadang kita mau bilang kepada orang tua kita terima kasih begitu ya teman Prodi, atau maaf, tapi karena malu akhirnya kita tidak pernah mau untuk mengucapkan itu. Dan kadang kita mau bilang nih sama teman-teman kita, gak kita mengakui kesalahan kita ya, mau bilang maaf tapi gengsi membuat kita akhirnya memilih untuk diam. Atau mungkin ada seseorang yang sudah lama nih mau kita bilang, sebenarnya saya suka sama kau. Nah, dan menariknya yang paling sulit dari confess itu biasanya kita bukan menemukan kata-kata ya, tapi kita mengumpulkan keberanian itu. Kata-katanya tuh kita tuh bisa teman-teman, tapi keberanian itu yang susah sekali ya. Karena setelah kita mengatakan apa yang ada di hati kita, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain akan merespon ya kan. Dan malam ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang itu teman-teman ya. Kalau kita dengar kata confess nih, mungkin yang langsung terbayang sama teman Prodi itu adalah seseorang yang menyatakan cinta kepada crush-nya. Padahal di kehidupan sehari-hari ya, bentuk confess itu banyak sekali teman Prodi. Misalkan kamu sudah lama mengagumi teman sekelas nih karena dia selalu bantu orang lain. Jadi suatu hari kamu akhirnya bilang, saya sebenarnya kagum nih sama kau karena cara kamu memperlakukan orang lain itu beda, keren. Atau ada teman yang selama ini selalu menemani kamu ketika sedang punya masalah ya teman Prodi. Mungkin kamu jarang untuk say thanks, tapi suatu malam atau tiba-tiba at the same time ya, kamu mengucapkan terima kasih, thank you banyak sudah selalu ada begitu ya teman Prodi. Apalagi untuk cowok-cowok kan mereka jarang ya untuk apresiasi itu. Jadi ini juga bentuk dari confess teman Prodi. Bahkan kita mengakui kepada sahabat kita, kemarin saya sebenarnya nih sakit hati nih waktu kau bilang seperti ini begitu ya. Ini juga merupakan bentuk dari kejujuran ya kalian teman Prodi. Jadi confess itu sebenarnya tidak selalu membutuhkan suasana yang romantis, dramatis ya teman Prodi. Kadang memang sederhananya saya mau jujur atau saya mau bilang ini. Jadi lebih kepada sesuatu yang sebenarnya kita pendam sudah terlalu lama dan mau kita sampaikan teman Prodi. Itulah confess. Yang menarik teman Prodi, kenapa kita sering takut confess? Siapa di sini yang mau cerita dan mungkin ada jawaban ya? Kenapa kita sering takut untuk confess? Apalagi nih contohnya mau confess kepada crush kita atau orang yang kita suka. Kenapa kita takut? Apakah ada jawabannya nih teman Prodi yang dengarkan di siaran malam ini di Jaga Malam? Kalau ada jawabannya teman Prodi, kirimkan sekarang di 082-147-650-422 biar saya ada teman ngobrolnya teman Prodi. Saya sendiri bicaranya sendiri, tertawanya sendiri, membuat fake skenario sendiri, walah ya teman Prodi. Jadi kalau bisa kamu juga gabung sama saya ya, kamu bisa kasih jawaban menurut kamu pribadi kenapa kita sering takut confess nih. Silakan di 082-147-650-422.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

nangis parah teman Pro 2 kalau dengar lagu dari Mahal ini. Ini versinya Mahal ini percuma. Versinya Anggis featuring Betran tuh sudah sangat menyayat hati ya, apalagi dibawakan sama Mahal ini kayak dua kali lipat sakitnya teman Pro 2. Tidak tahu bagaimana kamu yang dengarkan, kalau saya wah merinding sampai hampir nangis teman Pro 2. Alright, kita masih di cerita menutup hari dan kita masih membahas tentang confess. Nah, tadi kita bahas ya, kenapa kita sering takut confess teman Pro 2. Kalau memang confess bisa buat hati kita jauh lebih lega, tapi kenapa kita sering takut ya untuk melakukannya? Jawabannya mungkin sederhana teman Pro 2, karena kita takut responnya tidak sesuai sama ekspektasi kita. Jadi kita juga takut ditolak, kita takut hubungan setelah after confess itu berubah, terus takut setelah jujur orang tersebut malah menjauh, akhirnya kita memilih untuk diam. Dan masalahnya, diam juga kadang membuat kita terus bertanya-tanya ya, kalau waktu itu saya bilang, kira-kira bagaimana ya kalau ternyata dia juga punya perasaan yang sama, kalau saya tidak bilang sekarang, nanti saya menyesal. Aduh, bingung ya teman berdua. Tapi perasaan seperti ini sangat manusiawi ya, semua orang tuh saya rasa pernah mengalami ataupun maybe sebagian besar ada di titik ini teman berdua. Kita memang tidak bisa mengatur respons orang lain, tapi kita bisa memilih nih bagaimana cara kita untuk menyampaikan perasaan kita ya kan. So, confess ini bukan berarti kita memaksakan seseorang memberikan jawaban sesuai keinginan kita nih teman Pro 2. Dan juga mungkin ada tambahan dari kamu ya teman Pro 2, kenapa orang susah confess? Selain takut, apa ya kira-kira yang dipikirkan teman Pro 2? Takut ditolak, takut merusak hubungan. Juga nih teman Pro 2, ternyata ya rasa percaya diri rendah. Dia merasa tidak pede nih. Dia merasa seseorangnya tidak pantas atau tidak sebanding dengan yang dia sukai, atau dia merasa tidak pantas mau punya hubungan sama orang itu, atau juga dia masih ragu apakah ini perasaan cinta yang nyata atau karena hanya kagum saja nih teman Pro 2. Itu juga bisa jadi penyebab seseorang sulit untuk confess. Juga kadang ada masalah di mentalnya nih teman Pro 2, jadi akhirnya kesulitan untuk berkomunikasi. Tidak jarang masalah kesehatan mental tuh buat seseorang menarik diri dari lingkungan sosial kan. Mereka juga terkesan mau tidak ingin berkomunikasi dengan orang di sekitar. Jadi terputusnya komunikasi dengan orang-orang terdekat tanpa disadari itu bisa menyebabkan seseorang kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya alias confess. Kalau tidak ditangani dengan tepat atau tidak bisa diatasi dengan tepat, ini bisa memicu yang namanya stres, depresi akibat hubungan sosial yang buruk, ataukah after confess ditolak stres. Bisa jadi kan teman Pro 2 terus kurangnya dukungan dari orang sekitar. Ini juga bisa menjadi penyebab seseorang tuh susah untuk confess. Jadi orang dengan masalah kesehatan mental tuh sebaiknya tidak dibiarkan sendirian ya teman Pro 2. Mereka justru membutuhkan kehadiran dan dukungan dari orang-orang sekitar terdekat. Jadi ketika seseorang tidak dapat dukungan nih atau tidak punya ruang aman nih untuk mengungkapkan perasaan mereka, hal ini bisa memicu tumbuhnya yang namanya perasaan tidak diterima, tidak aman atau tidak penting. Jadi hingga pada akhirnya orang dengan masalah mental ini akan menekan atau menyembuhkan perasaan mereka. Kita mungkin merasa kita nih biasa ya, wajar. Tapi ketika kita akhirnya berada di posisi yaitu confess nih, atau kita berada di momen kita confess, after confess itu yang harus kita apa ya, kita explore perasaan itu teman Pro 2. Kita merasa apa nih ketika kita confess sama orang nih teman Pro 2. Juga takut hilang kendali karena emosi kita sendiri. Ini juga fatal ya teman Pro 2. Ketika emosi kita menjadi tidak terkendali, orang dengan permasalahan seperti ini umumnya akan merasa tidak nyaman ya, karena merasa ruang aman mereka terancam. Juga rasa takut mendapat penolakan. Ini yang paling utama ya, takut mendapat penolakan. Bisa jadi juga teman Pro 2 punya masa lalu yang traumatis. Nah, kesulitan mengungkapkan perasaan juga bisa terjadi karena seseorang itu punya masa lalu yang traumatis. Jadi kondisi trauma ini bisa menimbulkan rasa cemas, depresi, ketakutan berlebihan, sampai seseorang tuh sulit untuk percaya nih sama orang lain. Nah, ini bisa terjadi karena mereka merasa takut terluka atau disakiti. Maybe ada permasalahan dulu ya yang membuat mereka tuh menjadi trauma. Ketika akhirnya dihadapkan sama permasalahan itu, kayak lukanya dibuka lagi teman-teman berdua. Nah, makanya
ini juga harus kita kenali ya teman Pro 2. Misalkan kamu mau confess sama orang nih, first, pertama kali confess nih, kita juga cari tahu ya bagaimana cara yang tepat atau komunikasi yang tepat kita confess. Terus kita juga sudah punya opsi, kalau ditolak bagaimana, kalau diterima bagaimana. Nah itu juga penting teman Pro 2. Itu kalau crush ya, itu berkaitan sama percintaan. Tapi kalau kayak pertemanan, keluarga, kita juga sebaiknya pikir-pikir juga ya teman-teman, kita juga sudah punya persiapan sebelum kita confess. Itu yang paling penting.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Kedua di cerita penutup hari ya, di hari Senin, minggu menuju Senin, kenapa tiba-tiba pengen Seninnya cepat? Padahal saya juga tidak pengen Seninnya cepat, teman berdua. Saya juga pengen minggu terus kalendernya, tapi kayaknya tidak mungkin ya. Dan kita masih membahas tentang confess ya, teman berdua. Tadi kita bahas kenapa seseorang tuh takut untuk confess. Dan sekarang nih teman berdua, ada cerita, yes. Ada cerita dari teman berdua yang sudah di-share di ini, di WA kita, di line WhatsApp kita, teman berdua. Saya bacakan dulu. Kak, saya pernah suka sama teman saya sendiri cukup lama. Kami dekat, sering cerita, sering jalan sama-sama. Tapi saya tidak pernah berani bilang karena takut hubungan kami berubah. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk jujur. Saya bilang sederhana saja kalau sebenarnya saya punya rasa lebih dari sekedar teman. Ternyata responnya tidak seperti yang saya bayangkan, kakak. Dia tidak marah dan tidak menjauh. Dia bilang menghargai kejujuran saya, tapi dia hanya menganggap saya sebagai temannya saja. Awalnya memang canggung, tapi lama-lama kami bisa kembali berteman. Walah, ini kayaknya ini kayaknya memori semua orang deh, ya kan? Dan menurut saya ini cerita ini menarik juga kan, karena kita sering menganggap confess itu hanya punya dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Padahal kenyataannya jauh lebih luas ya. Ada kemungkinan kita bisa mendapatkan kejelasan, dan terkadang kejelasan itu justru bantu kita berhenti buat berbagai skenario, alias fake skenario seperti saya ini yang selalu buat di kepala saya. Thank you kakak sudah bagi ceritanya, tidak saya sampaikan dari siapa, tidak usah karena mintanya jangan disampaikan, teman berdua. Jadi semoga pengalaman ini jadi pengingat bahwa mengatakan apa yang kita rasakan itu tidak selalu berakhir dengan kehilangan. Begitu ya teman berdua, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bahwa confess itu bukan transaksi ya. Kita tidak bisa berpikir, oh karena saya sudah jujur nih, berarti dia harus balas nih perasaan saya. Tidak juga kan. Jadi ketika seseorang mengungkapkan perasaan mereka, orang yang menerima confess juga punya hak untuk menentukan perasaannya sendiri. Bisa saja jawabannya sesuai harapan, bisa juga tidak. Dan dua-duanya harus dihargai ya teman berdua. Karena memang keberanian untuk confess harusnya tidak diukur dari apa iya, apakah kita mendapat jawaban yang iya. Jadi keberanian itu ada pada keputusan untuk menyampaikan sesuatu dengan jujur, dengan cara yang baik, tanpa memaksud juga teman berdua. Lalu kapan nih waktu yang tepat untuk confess, Kak Priska? Sebenarnya tidak ada waktu yang berlaku untuk semua orang dan tepat ya. Yang penting pastikan kita melakukannya dengan pertimbangan yang matang. Jadi jangan confess hanya karena kita terbawa sama emosi sesaat kita. Terus jangan juga melakukannya untuk membuat seseorang merasa bersalah ya teman berdua. Kalau mau mengungkapkan perasaan, pilih waktu ketika dia dan orang tersebut tuh bisa berbicara dengan sangat nyaman. Jadi tidak perlu membuat situasinya terlalu besar. Bisa lewat percakapan, bisa juga lewat pesan. Jadi selama kita tetap sopan dan menghargai batasan satu sama lain ya teman berdua, yang paling penting jangan jadikan konfes itu sebagai beban untuk orang lain tuh teman berdua.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Oke teman Bro Dua, kita masih di cerita penutup hari ya. Ini masih setengah jam lagi teman Bro Dua menemani kamu dengan pembahasan kita, yaitu confess. Dan kenapa confess itu bisa begitu penting teman Bro Dua? Terus sebenarnya kenapa confess itu penting Kak Priska? Ya karena komunikasi yang jujur itu bisa bantu kita memahami perasaan kita sendiri dan menghindari terlalu banyak asumsi ya teman Pro 2. Pusing ya kan? Karena kita menghabiskan waktu berhari-hari hanya baca nih chat dari orang. Dia balasnya singkat, jangan-jangan dia marah kah? Dia kasih emoji ini maksudnya apa? Maksud dari emoji ini apa? Dia lihat story saya tapi tidak balas chat. Aduh, apakah ini tanda saya ditolak? Akhirnya satu hal sederhana bisa berubah menjadi 1000 kemungkinan kan di kepala kita. OVT nih Kak. Padahal kita tidak pernah nih benar-benar tahu sebelum kita bertanya atau kita bicara sama orang itu kan. Jadi itulah kenapa confess itu penting. Kejujuran dalam hubungan apapun itu, entah pertemanan, keluarga, hubungan bersama partner, ini bisa buat tuh dan buat kita membangun komunikasi yang lebih sehat lagi. Jujur juga bukan berarti harus kita mengatakan semuanya teman berdua. Kayaknya ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita keep sendiri ya kan. Yang tahu itu adalah kamu sendiri. Jadi yang memikirkan itu bisa dikasih tahu atau tidak ya kamu sendiri teman berdua. Dan kalau belum siap confess nih kepada orang lain, mungkin malam ini bisa dimulai dengan confess kepada diri kamu sendiri teman berdua. Apa nih sebenarnya yang saya rasakan hari ini? Apa nih yang saya mau hari ini, besok? Apa nih yang membuat saya takut masih di hari ini ataupun besok nih? Saya takut apa? Apa yang saya takut nih? Karena memang jawaban dari pertanyaan itu juga jadi langkah pertama. Sebelum kamu confess ke orang lain, confess lah ke diri kamu sendiri teman berdua.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Malam Pro 2, thank you sudah menghabiskan minggu malam ini bersama Cerita Protop Hari. Ini mau kita beralih ke jazz music, teman Pro 2. Dan semoga setelah malam ini pikiran kamu sedikit lebih tenang ya, hati juga lebih lega, dan kamu lebih siap nih untuk menyambut Senin besok, teman Pro 2, di hari yang baru. So, teman Pro 2, kita ajak kamu untuk mendengarkan playlist kita di jazz music sampai nanti di jam 12 malam, teman Pro 2. So, stay tune terus.

0: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang Don konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Mellow AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Kepulauan Produa dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 20 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata, saya Priska Sareora, juga operator kami Melki, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Raja Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini, edisi Senin 21 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Aya dan tim teknik Iqbal Hussein serta seluruh tim kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Teman Pro 2, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Halo, selamat pagi semuanya pendengar setia 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Untuk memulai Spada edisi 21 September 2026, kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari generasi muda didorong perkuat peran hadapi perubahan sosial. Dilansir dari rri.co.id, generasi muda memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai perubahan sosial yang berlangsung seiring perkembangan teknologi, informasi, dan dinamika kehidupan masyarakat. Penguatan kapasitas, karakter, serta kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting agar anak muda dapat mengambil peran secara positif di tengah perubahan tersebut. Informasi selanjutnya, BUMD Swolokota prioritaskan hasil penjualan telur untuk pakan. Dilansir dari rri.co.id, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Swolokota Kecamatan Dona Kabupaten Ende memprioritaskan hasil penjualan telur ayam untuk memenuhi kebutuhan pakan guna menjaga keberlanjutan usaha ayam petelur. Kebijakan ini dilakukan sebelum BUMDes mengembangkan usaha baru. Ketua BUMDes Desa Swolokota Hieronymus Wowa saat diwawancara RRI mengatakan hasil penjualan telur yang diperoleh saat ini dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan pakan ayam. Menurutnya, ketersediaan pakan menjadi kebutuhan utama agar usaha ayam petelur dapat terus berjalan. Masih di Info Pro 2, Wisbeker tampil di P2HP Vol 5 donasi 20 juta untuk korban gempa. Dilansir dari rri.co.id, penyanyi asal Indonesia Timur Wisbeker turut menyuarakan kepedulian terhadap korban gempa Flores saat tampil sebagai bintang tamu utama dalam kegiatan piknik over the hill di Paripuar. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Paripuar Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 19 September 2026 malam. Wisbeker membawakan sejumlah lagu yang menghibur para pengunjung. Penampilannya mendapat sambutan antusias, ditandai dengan banyaknya pengunjung yang ikut bernyanyi dan bersenandung bersama. Di awal penampilannya, Wisbeker membawakan lagu Rindu Rumah dan Hilang. Kedua lagu tersebut menjadi bagian dari pesan kepedulian terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Di Senin pagi, tidak terasa sudah kembali ke Senin dan kita sudah hampir di minggu-minggu terakhir bulan 9 ya teman Pro 2. Bagaimana nih perasaan kamu sudah hampir menyelesaikan bulan September ya, walaupun masih kurang lebih ada 9 hari lagi teman Pro 2. Tapi itu tidak terasa nanti, 9 hari berjalan begitu cepat teman Pro 2 kalau kamu sibuk melaksanakan aktivitas rutin sehari-hari. Dan karena kita sudah di Kepo Time nih teman Pro 2 bersama Ayah yang akan menemani kamu. Dari tadi si Ayah sudah menemani kamu ya teman Pro 2 dari jam 5 pagi tadi sampai nanti jam 10 ya teman Pro 2. Jadi di Kepo Time seperti biasa Ayah akan memberikan informasi yang pastinya mungkin bisa melepaskan rasa kipu kamu di pagi hari. Pagi-pagi kepo ya teman Pro 2. Jadi kita akan berikan informasi yang ringan-ringan ya. Jadi informasi viral pun yang ringan, jangan yang berat, karena kalau pagi-pagi kamu dapat informasi berat, nanti itu akan merusak mood kamu seharian dan itu berpengaruh loh teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi siap-siap pergi ke kuliah, sekolah, kerja, atau mungkin masih rebahan sambil ngumpulin energi buat mulai hari ini, stay tune ya, karena Ayah akan menemani kamu untuk di Kepo Time selama 1 jam sampai jam 7 pagi. Dan Ayah akan berikan informasinya setelah beberapa lagu berikut ini ya teman Pro 2.

2022. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, jika pahlawan asal Kabupaten Ende, Marilongga, terlahir dengan nama yang berbeda? Simak faktanya. Marilongga mempunyai ayah bernama Longarowa yang merupakan seorang panglima besar dan penjaga perbatasan tanah Persekutuan Nida, dan seorang ibu bernama Kembakore di Watonggere, Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Marilongga diberi nama Lebalongga oleh ayahnya. Dalam bahasa Ende, leba adalah nama sayur pare atau paria yang sangat pahit rasanya. Berharap anaknya dapat memiliki sifat yang tegas. Namun, nama yang disematkan pada tubuh bocah kecil itu rupanya tidak cocok. Ia sering sakit-sakitan, kurus dan pucat, sering mengalami sakit dan selalu cengeng. Suatu malam, sang ayah Longarowa bermimpi bahwa anaknya harus diganti namanya menjadi Mari. Mari adalah sejenis pohon yang kulitnya sangat pahit dan keras kayunya. Dengan dihadiri oleh tokoh adat setempat, Leba secara resmi diganti namanya menjadi Marilongga. Sejak saat itu, Marilongga tumbuh dengan

Baik, geng, Mamam Pro 2 masih bersama Ayah di Kepo Time, dan Ayah mau memberikan informasi ini buat kamu semua. Ya, buat pendengar setia 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu. Jadi ini informasinya datang dari seekor gajah loh, teman Pro 2. Dan ini termasuk berita yang sad ya, jadi sedih banget nih. Si Diego, teman Pro 2, Diego, seekor gajah binaan BPKSDA Riau, meninggal dunia di usia 17 tahun setelah sempat mendapat perawatan intensif. Jadi seekor gajah Sumatera jantan yang bernama Diego tuh meninggal ya, teman Pro 2, di pusat pelatihan gajah Minas pada Rabu lalu 16 September 2026, di usia 17 tahun. Ia lahir di tempat yang sama pada 2009 dan menghabiskan seluruh hidupnya di sana, teman Pro 2. Jadi selama bertahun-tahun Diego ini jadi salah satu gajah yang paling sering menyambut pengunjung. Jadi para mahut yang merawatnya tuh tiap hari mengenangnya sebagai sosok yang tegar, dan termasuk di hari-hari terakhirnya loh, teman Pro 2. Tim medis Balai Besar KSDA Riau merawatnya intensif sejak gejala pertama muncul. Jadi hasil nekropsi kemudian menunjukkan dugaan infeksi saluran pencernaan yang bersifat kronis ternyata, teman Pro 2. Kini kandang tempat ia biasa menyambut pagi terasa sepi ya, teman Pro 2. Dan Diego adalah satu dari sekitar 1365 sampai 1719 gajah Sumatera yang tersisa. Aduh, kita tahu ya, gajah kan berkembang biaknya cukup lama ya, teman Pro 2. Jadi kita harus benar-benar rawat dan lestarikan buat teman-teman yang ada di Sumatera ya. Tolong dijaga, ini adalah satwa-satwa yang benar-benar jangan sampai punah ya. Walaupun ini kategorinya masih banyak ya, seribuan, tapi ya kita tidak pernah tahu kedepannya bagaimana, teman Pro 2. Bisa jadi nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti habitatnya yang tiba-tiba rusak dan akhirnya ya mereka juga ikut punah begitu. Jadi jangan sampai kebakaran hutan di Kalimantan itu terjadi di Sumatera ya, teman Pro 2, yang sangat besar itu. Jangan sampai, kita harus jaga bumi kita ya, teman Pro 2. Dan selanjutnya ya, akan masih memberikan informasi buat kamu semuanya, tapi kita balik dulu ke lagu deh, teman Pro 2. Ada Naikila yang sudah menunggu dengan judul So Asu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman produser kembali lagi bersama Ayah masih di Kepo Time ya. Buat kami mendengarkan semangat teman produser, semangat pagi. Kenapa ya Ayah pagi-pagi harus menyemangati kami ya? Karena Ayah tahu teman produser ini adalah hari Senin. Dimana kalau hari Senin menurut beberapa ahli ya, ahli Gen Z, bukan hanya Gen Z sih, semua para pekerja adalah hari yang berat. Jadi buat para-para pekerja di luar sana, kalian hebat banget. Semoga hari Senin ini bisa dilewati dengan lancar, aman, jaya, tanpa terkendala apapun ya teman Pro 2. Walaupun kita langsung berpikir, aduh kenapa sudah balik ke Senin lagi. Terus harus melewati hari Selasa, harus melewati hari Rabu, Kamis, dan Jumat, Sabtu adalah hari bahagia ya, full senyum. Dimana weekend sangat dekat di hari-hari itu teman Pro 2. Tapi karena ini adalah hari yang cukup berat buat kita semua di hari Senin ya, memulai aktivitas lagi. Jadi buat kamu semua, Ayah mungkin tidak akan memberikan informasi-informasi yang berat di Kepo Time. Dan memang pun karena kita di penghujung segmen Kepo Time, jadi Ayah mau mengingatkan kamu semua untuk jangan lupa dengarkan RRI Inde, khususnya program Madua, melalui aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Caranya juga cukup mudah, kamu tinggal download melalui Play Store ataupun App Store yang ada di HP kamu. Kemudian kamu bisa login melalui email kamu, dan kamu bisa dengarkan lagu-lagu kita tanpa bayar teman Pro 2, gratis. Tanpa iklan juga pastinya, di mana lagi kalau bukan di RRI Digital. Siapa tahu banyak lagu favorit kamu yang diputarkan di sana ya teman Pro 2. Dan bukan hanya lagu-lagu yang bisa kamu dengarkan, kamu juga bisa dengarkan beskat-beskat terbaik kita dan informasi-informasi dari Info Pro 2. Dan kamu bisa melihat nih penyiar-penyiar kece kita di sana. Ketika lagi live juga kamu bisa lihat. Ketika ada narasumber-narasumber yang luar biasa juga kamu bisa lihat di sana teman Pro 2. Jadi jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lama-lama. Nah kan pagi-pagi dan mulai dangdutan. Padahal Pro 2 bukannya segmen dangdutan ya teman Pro 2. Itu ada di program 1. Jadi buat teman Pro 2, cus, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2, kita sudah di penghujung Kepo Time ya, dan Ayah harus pamitan di Kepo Time, tapi di pamitannya masih di Kepo Time aja teman Pro 2. Dan sesaat lagi tepat di pukul 7 sampai pukul 8 kita akan masuk ke FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang sudah tidak sabar ingin request lagu, nanti tepat di pukul 7 langsung kirim ya requestan lagu kamu di WhatsApp Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, jadi Kepo Time ini harus kita akhiri ya teman Pro 2. Dan terima kasih buat kamu yang masih stay tune, tetap harus stay tune karena masih ada program seru di Espada. Setelah FYP akan ada Pro 2 Spot dan juga akan ada Obras pastinya. Jadi buat teman Pro 2, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman perlu diingatkan, kita sudah masuk di FYP ya, Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0821476504422. Beruat ya teman Pro 2, karena waktu kita hanya 1 jam saja. 1 jam saja, asik. Jadi sampai pukul 8 ya teman Pro 2. Jangan lupa sertakan nama kamu, alamat tinggal kamu, dan juga kalau mau menambahkan kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara di pagi hari ini, boleh banget ya teman Pro 2. Ya siapa tahu someone mendengarkan ya. Dan jika kamu emang khusus tujukan untuk seseorang, sangat boleh teman Pro 2. Siapa tahu semangat kamu benar-benar bisa menyemangatkan seseorang di pagi hari ini. Apalagi di jam 7 ini, jam-jam rawan ya, jam-jam kita mulai bangkit beraktivitas. Jadi pastikan buat kamu yang mungkin sempatkan waktu untuk request lagu favorit kamu di pagi hari ini, buruan ya teman Pro 2, langsung ke line WhatsApp kita tadi yang sudah saya sebutkan di 0821476504422. Dan juga sambil menunggu requestan dari kamu, Ayah juga sudah siapkan list ini, list FYP. Pastinya lagu-lagu yang sempat viral dan lagi viral ya teman Pro 2. Semoga lagu-lagu yang sudah Ayah siapkan bisa sedikit atau banyaknya membantu kamu membangkitkan mood di pagi hari ini. Sambil menunggu requestan kami, kita akan mulai dari

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Indah, pengagum rahasia. Oh, siapa nih di antara kamu yang punya pengagum rahasia? Pasti kamu tidak tahu. Iya, karena kamu tidak cari tahu. Atau ada di antara kamu yang sudah tahu karena kode-kode dia atau tingkah dia tuh seperti mengagumi dirimu. OMG, kita ini NPD banget ya. Sempurnanya aku. Jadi pengen putar lagu NPD deh, Sempurnanya Aku. Tapi nanti akan kita putarkan ya, teman produser, setelah lagu requestan dari Bang Irul. Hai Bang Irul. Bang Irul di Bongawani ya, teman produser. Seperti biasa, Bang Irul selalu join dengan kita di FYP. Dan buat teman-teman juga yang biasa join di FYP, buruan ya ditunggu requestan lagu dari kamu. Dan Bang Irul mau request lagunya Ivan Seventeen. Seperti biasa ya teman produser, salamnya untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Wow, keren Bang Irul. Thank you dan terima kasih sudah request ya. Terima kasih juga Bang Irul mau request. Jadi buat kamu-kamu buruan ya teman produser, waktu kita kurang lebih 30 menit lagi aja nih. Jadi jangan sampai kelewatan jadwal-jadwal atau waktu requestnya ya teman produser. Oke, kita akan putarkan juga lagu tadi. Ayo, jadinya tiba-tiba pengen lagunya Sempurnanya Aku ya dari NPD. Tapi setelah lagunya Bang Irul ya teman produser. Kalau lagu Bang Irul, maksudnya lagu requestannya Bang Irul. Ini dia lagu Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu.

menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

Mega Gang Lawan Pro 2 masih bersama Ayah di FYP Flourish Your Playlist. Dan sudah ada juga nih pendengar setia yang bergabung melalui RRI Digital ya teman Pro 2. Datang dari Aulia di Sumatera Utara nih. Wih, jauh ya pendengar kita teman Pro 2. Halo Aulia. Nah Aulia nih mau request lagunya Dua Lipa teman Pro 2 featuring Sin Paul ya. Oh terbalik, Sin Paul featuring Dua Lipa yang berjudul Nolai. Oke, akan kita putarkan Aulia. Terima kasih banyak sudah join di FYP Flourish Your Playlist. Dan buat kamu di menit-menit terakhir, Ayah akan tetap putarkan sebelum jam 8 ya teman Pro 2, kalau kamu request lagu favorit kamu di pagi hari ini. Jadi buruan teman Pro 2, karena kurang lebih 15 menit lagi kita harus akhir FYP. Jadi jangan sampai kamu kelewatan. So langsung saja kita dengarkan, ini dia lagu requestan dari Aulia di Sumatera Utara, No Light dari St. Paul featuring Dua Lipa.

0: Kok menguap saja terus? Menguap saja terus.
1: Saya mengantuk, nak. Aduh, sumpah. Mata berat, mau tidur, nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja, anak, Nonton itu bola. Sibuk game. VC Group jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya, stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.